Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya, dan senang karena siapa juga mungkin lalu kita belum sempat capai begini ya buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu, dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini ya, setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang juga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong
6: Pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Anjat Purnomo dikonfirmasi terpisah juga

0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
1: Tahun ini sekitar 300 sebar ya, kita memang apa namanya sudah mulai dari awal tahun ya, kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
1: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman, karena kan memang awal dikenanya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju, dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai bekerja.
0: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
2: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan masif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
0: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
3: Laporan khusus. Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
4: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
3: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874 juta 381 ribu. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
4: Selain itu lebih lanjut Airlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah, serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
3: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
4: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini dan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
5: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning, bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
4: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
6: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi AIS terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
7: okay, Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
6: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon late itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
4: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah demi keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
8: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
9: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
10: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk dan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirim sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, dan sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang proyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 20 kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzu bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Halo Umi, minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau pergi mana saya ini. Ke situ Joy, baru kau bawa saya pergi foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
4: Ih, tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau nalihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
5: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Rotasi air, rotasi kehidupan. Hemat air demi masa depan bangsa.

proses, gak gampang gitu lagi. Suka langsung bilang cinta. Terus gue mesti ngapain dong? Jalanin aja dulu.

hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita.

93 FM RRI Persatuan. Para pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Dan di menjelang pukul 9 ya, saya Nur Haya undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih stay di gelombang siar kami. Untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Setitik ilmu lebih berharga dibandingkan dengan setumpuk harta. Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi banyak orang. Mari membangun masa depan melalui pendidikan. Pendidikan adalah jalan dan bukan suatu tujuan.

0: Adam Barucon, serango batin pasirnya.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Kamu menyanyi kan Mbak Salto, terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Tur, Ngana mau menyanyi kak Mbak Salto kak kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu, abis mandi tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, oh iya weh. Setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pagi hari ini saya Tito Lasangoli jumpa bersama Anda untuk edisi siar kita hari ini pada Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan pagi hari ini kita lanjutkan kebersamaan kita di sajian informasi dan music hingga nantinya di pukul 10 pendengar seperti biasanya. Kami hadir dengan jazz music, tetaplah bersama kami.

kasih pendengar yang kami lansir dari kantor berita nasional TRRI.co.id. Bertemu Macron, Presiden Prabowo instruksikan sekolah belajar bahasa Prancis. Dari Paris, Prancis diinformasikan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh

Kami ulangi ya. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Indonesia dan Prancis, kata Presiden Prabowo, memiliki hubungan baik di bidang pertahanan, sains dan teknologi. Namun Presiden Prabowo ingin kerjasama di bidang pendidikan semakin ditingkatkan. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia ingin memainkan peran positif di kancah global bersama Prancis di tengah ketidakpastian global akibat perang. Indonesia ingin berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Presiden, kami lanjut lagi pendengar dari Jakarta informasikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar sholat Idul Adha di Wisma Indonesia Paris, Prancis pada Rabu 27 Mei 2006. Kehadiran Presiden Prabowo dalam momentum ini disambut hangat warga negara Indonesia dan para diaspora yang berada di Prancis. Berdasarkan keterangan resmi dari Sekretariat Presiden, Kepala Negara tiba di Wisma Indonesia sekitar pukul 8.40 waktu setempat. Setibanya di Wisma Indonesia, Presiden Prabowo langsung menuju saf di baris depan untuk mengumandangkan takbir bersama jemaah. Setelah mengumandangkan bersama gema takbir, Presiden Prabowo Subianto langsung mengikuti rangkaian sholat Idul Adha. Sholat berlangsung khidmat dengan diikuti para WNI dan diaspora Indonesia yang sejak pagi telah hadir di Wisma Indonesia. Informasi ini bisa Anda simak lebih lengkap pendengar di portal kami rri.co.id.

0: teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegangku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Lihat kasih, kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu, kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
6: Hama, ramai sekali taman JH kalau sore begini.
7: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
6: Kenapa sana itu?
7: Mana?
6: Itu orang banyak tak kumpul.
7: Oh iyo, jatuh orang singgah dulu.
6: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
7: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
8: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
9: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
7: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
9: Mamai. Aduh, sakit sekali kita perlutut, aduh. Itu gara-gara tante bahasa kiri belok kanan.
6: Astaga. Ya, no. Tiap apa, Ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
10: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Kita masih lanjut dengan informasi lainnya pendengar. Amirul Haji apresiasi lompatan layanan haji 2026. Dari Mina diinformasikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 dinilai mengalami lompatan besar dalam pelayanan jemaah haji Indonesia. Penilaian tersebut disampaikan anggota Amirul Haji Muhammad Syafi'i saat berada di Mina. Syafi'i menyebut peningkatan terasa hampir di seluruh aspek layanan haji di tahun ini. Layanan itu mencakup keberangkatan, transportasi, pemondokan, konsumsi hingga pelayanan kesehatan jemaah.
1: Apa aku pernah mengeluh? Apa aku?
0: Informasi lainnya pendengar, libur panjang, pelemahan rupiah makin dalam ke level 17.846 rupiah per dolar Amerika Serikat.
1: Aku pernah mengeluh.
0: Dari Jakarta informasikan pelemahan rupiah semakin dalam selama 2 minggu, maksud kami selama 2 hari libur panjang ini. Hari ini posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 per dolar. Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, rupiah berada di level 17.846 per dolar AS. Rupiah turun sebesar 0,5% atau 45 poin terhadap dolar AS. Sementara indeks dolar AS terpantau menguat ke level 99,50. Pergerakan nilai tukar tetap terjadi karena meski di Indonesia pasar libur, tetapi pasar luar negeri tetap bertransaksi. Untuk lebih lengkapnya pendengar, bisa Anda simak di portal kami rri.co.id.

0: Ma, bikin akan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti Ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, Ngana kira model ganteng itu cukup kalau Ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau Ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti Ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jakarta, dia belikan.
1: Kalung salib itu artinya apa?
0: Kalung salib itu bagi orang umat Kristiani sebagai tanda pengorbanan Yesus Kristus.
1: Oh, begitu. Baru nganai ini pergi-pergi gereja juga. Hei, Luis, pergi ke sana di gereja. Jangan cuma main game terus.
0: Ih, saya pergi terus, Lea. Tiap minggu saya beribadah di gereja.
1: Oh, baguslah kalau begitu. Berarti ngana rajin ke gereja, ya? Luis, boleh ngana jagakan saya petas ini? Coba azan di masjid. Saya mau sholat asar dulu, weh.
0: Oh, iya. Pergi sholat dulu, ngana. Nanti saya jagakan tasmu. Pulang sholat, langsung kamari, ya.
1: Oke.
0: Persahabatan itu datangnya dari hati.
1: Bersama tak harus sama, dan berbeda tak harus berpisah.
0: Lihatlah kami di sini. Kami hidup dalam damai, meski kulit kami, keyakinan kami, bahkan budaya kami berbeda.
1: Lihatlah kami di sini, saling berbagi dan berbalut toleransi.
0: Agama, suku, ras, dan golongan kita mungkin berbeda, tapi kita disatukan oleh tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama, yaitu Indonesia.
2: Inilah negeri kami, Indonesia, bumi pertiwi.

0: Leg bro, leg bro. Tembak bro, tembak. Jangan ambil senjataku bro. Musuh depan bro. Leg bro, tembak bro. Tembak bro, tembak, tembak. Tembak bro. Awas bro. Musuh depan bro.
1: Abas! Bangun pagi karena cuma leg bro, leg bro. Musuh depan, musuh depan. So, tidak ada ngapa bosan main itu game kah? Bukannya hari ini kan ada ujian di kampus?
0: Ini kan yang lagi viral, Tante. Aduh, mengerti sedikit, gaul sedikit, Tante. Orang kan generasi milenial, Tante. Harus gaul dong, gaul, gaul.
1: Anes! Nyana juga. Bangun pagi sama goyang-goyang tahu apa? Bukannya hari ini kan ada ulangan?
2: Ini juga goyangan yang lagi viral, Tante.
1: Viral, viral. Bangun pagi kamu sumpah kasih viral rumah. Mandi sana. Pergi kampus. Pergi sekolah.
2: Emang kan generasi milenial, Tante?
1: Generasi milenial. Yeay, generasi milenial itu generasi yang smart. Mampu berkreasi. Inovatif. Dan yang selalu berpikir bijak dalam menggunakan internet. Bangsa ini butuh generasi yang hebat, kesian. Bukannya generasi yang bangun pagi langsung pegang HP, main game, goyang-goyang tidak jelas. Kamu terasa kasihan kamu punya orang tua di kampung. Banting tulang supaya mau ongkos kamu ke biaya kuliah dan sekolah. Kamu di sini cuma bakal saya habis terus pulsa data. Oh, generasi milenial yang di dalam rumah ini. Tidak malukah kamu dua dengan generasi milenial yang di luar rumah? Yang punya banyak prestasi.
3: Generasi milenial harus mampu menggunakan internet dengan bijak dan menjadikannya sebagai potensi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

0: itu sampah di sungai.
1: Kenapa kak? Orang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngara tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama aturan juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul ngana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang mau buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

0: Seperti serius betul kau mau hilir, Wak.
1: Sahid, Ivana pusing boleh enggak gue?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iya, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana komunitas ini?
1: Maaf, Lih. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Anumbana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
3: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Bersama saya, Adriana Usmani. Kali ini kita akan berbicara tentang menghargai perbedaan.
2: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
3: Pendengar, menghargai perbedaan berarti mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk memiliki pandangan, keyakinan, dan cara hidup yang berbeda, tanpa diskriminasi atau prasangka. Untuk itu, ada beberapa cara untuk menghargai perbedaan, sikap, dan perilaku. Menerima perbedaan, itu berarti memahami bahwa setiap orang unik karena mereka memiliki ciri-ciri dan pandangan sendiri. Menghindari prasangka. Hindarilah asumsi negatif atau

stereotip tentang orang lain berdasarkan latar belakang mereka. Menghargai pendapat orang lain penting dan perlu untuk mendengar pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan kita dan jangan memaksakan pendapat kita. Menunjukkan empati. Pendengar, cobalah untuk memahami perasaan dan pengalaman orang lain sekalipun berbeda dengan pengalaman yang kita miliki. Berkomunikasi dengan hormat. Gunakanlah bahasa yang sopan dan menghormati serta hindari kata-kata yang dapat menyakiti atau menyinggung orang lain. Selanjutnya, hindarilah diskriminasi. Jangan membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau budaya. Kemudian menjaga kehormatan dan privasi. Hormatilah batasan dan privasi orang lain. Saling tolong-menolong. Ini sangat dibutuhkan karena bantuan dan dukungan tanpa memandang latar belakang seseorang. Kemudian menjunjung tinggi kepentingan umum dalam memecahkan masalah atau membuat keputusan, prioritaskan kepentingan bersama. Misalnya, di lingkungan sosial, berinteraksi dengan teman atau kolega dari latar belakang yang berbeda. Menghargai budaya dan tradisi yang berbeda. Membantu teman atau kolega yang membutuhkan. Kemudian di rumah, menghargai pendapat orang tua, meskipun mereka berbeda dengan Anda. Menghargai pasangan Anda, menghargai anak-anak Anda. Saling membantu dalam pekerjaan rumah. Dan yang paling penting adalah menghormati privasi anggota keluarga. Bagaimana di masyarakat? Hormatilah keyakinan agama orang lain. Berpartisipasilah dalam acara-acara atau apapun sebagai bentuk-bentuk kebersamaan dengan teman atau tetangga. Menjaga kebersihan lingkungan. Mengutamakan kepentingan umum.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Bersama saya, Adriana Usmani. Kali ini kita akan berbicara tentang menghargai perbedaan.
0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, menghargai perbedaan berarti mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk memiliki pandangan, keyakinan, dan cara hidup yang berbeda, tanpa diskriminasi atau prasangka. Untuk itu, ada beberapa cara untuk menghargai perbedaan, sikap dan perilaku. Menerima perbedaan, itu berarti memahami bahwa setiap orang unik karena mereka memiliki ciri-ciri dan pandangan sendiri. Menghindari prasangka. Hindarilah asumsi negatif atau stereotip tentang orang lain berdasarkan latar belakang mereka. Menghargai pendapat orang lain penting dan perlu untuk mendengar pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan kita dan jangan memaksakan pendapat kita. Menunjukkan empati. Pendengar, cobalah untuk memahami perasaan dan pengalaman orang lain sekalipun berbeda dengan pengalaman yang kita miliki. Berkomunikasi dengan hormat. Gunakanlah bahasa yang sopan dan menghormati serta hindari kata-kata yang dapat menyakiti atau menyinggung orang lain. Selanjutnya, hindarilah diskriminasi. Jangan membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau budaya. Kemudian menjaga kehormatan dan privasi. Hormatilah batasan dan privasi orang lain. Saling tolong-menolong. Ini sangat dibutuhkan karena bantuan dan dukungan tanpa memandang latar belakang seseorang. Kemudian menjunjung tinggi kepentingan umum dalam memecahkan masalah atau membuat keputusan prioritaskan kepentingan bersama. Misalnya, di lingkungan sosial, berinteraksi dengan teman atau kolega dari latar belakang yang berbeda. Menghargai budaya dan tradisi yang berbeda. Membantu teman atau kolega yang membutuhkan. Kemudian di rumah, menghargai pendapat orang tua, meskipun mereka berbeda dengan Anda. Menghargai pasangan Anda. Menghargai anak-anak Anda. Saling membantu dalam pekerjaan rumah. Dan yang paling penting adalah menghormati privasi anggota keluarga. Bagaimana di masyarakat? Hormatilah keyakinan agama orang lain. Berpartisipasilah dalam acara-acara atau apapun sebagai bentuk-bentuk kebersamaan dengan teman atau tetangga. Menjaga kebersihan lingkungan. Mengutamakan kepentingan umum.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, latar belakang orang yang menghargai perbedaan. Seseorang yang menghargai perbedaan atau memiliki toleransi tinggi karena pengalaman hidup yang beragam, interaksi dengan berbagai kelompok. Seseorang yang sering berinteraksi dengan orang dari latar belakang, budaya, agama, atau sosial yang berbeda, cenderung lebih memahami dan menghargai keberagaman. Pendidikan yang menekankan pentingnya toleransi keberagaman dan hak asasi manusia dapat membentuk seseorang untuk lebih menghargai orang lain dan menyadari pentingnya toleransi. Pemahaman sejarah dan keberagaman. Pemahaman tentang sejarah, khususnya sejarah konflik dan diskriminasi, dapat membantu seseorang menyadari pentingnya toleransi dan menghindari kesalahan di masa lalu. Pengetahuan tentang keberagaman, bagaimana mempelajari tentang berbagai budaya, cara hidup, karena dapat memperluas wawasan untuk meningkatkan pemahaman tentang keberagaman. Karakter dan pribadi. Empati dan keterbukaan seseorang cenderung lebih mudah menerima dan menghargai perbedaan. Sikap inklusif. Sikap ini mendorong inklusi dan penerimaan terhadap semua orang, terlepas dari latar belakang mereka, adalah ciri seseorang yang menghargai perbedaan. Sebuah pertanyaan penting. Mengapa sulit menerima perbedaan? Pendengar, menerima perbedaan tidak mudah, karena pada dasarnya kita sudah terbiasa dengan lingkungan dan nilai-nilai yang sudah kita kenal sejak kecil. Dari kecil kita sudah diajarkan hal-hal tertentu oleh keluarga, sekolah, dan lingkungan di sekitar. Nah, hal-hal ini jadi semacam zona nyaman kita. Pada saat kita melakukan sesuatu yang berbeda, otomatis kita merasa tidak nyaman dan kadang malah merasa terancam. Ini reaksi alamiah otak yang berusaha melindungi kita dari hal-hal yang tidak dikenal. Demikian juga faktor budaya dan kebiasaan yang sangat kuat mempengaruhi cara kita memandang perbedaan. Misalnya, di beberapa budaya, keseragaman dan kesamaan pandangan sangat dihargai dan dianggap penting untuk menjaga harmoni. Kalau ada yang berbeda, malah dianggap kita bisa bikin rusuh atau tidak sopan. Kita tumbuh dengan pemikiran bahwa perbedaan ini sesuatu yang harus dihindari atau diatasi, bukan untuk dirayakan.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, media sosial berperan besar dalam sulitnya untuk kita menerima perbedaan. Media sosial cenderung dengan konten yang sesuai dengan pandangan pribadi seseorang, sehingga seringkali membuat beberapa orang sulit menerima pandangan yang berbeda. Akibatnya, cara berpikir makin sempit karena merasa bahwa pandangan kita adalah pandangan yang paling benar. Perubahan alasan kenapa sulit menerima perbedaan? Seringkali membawa perubahan, dan perubahan itu bisa menakutkan karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin saja keadaan menjadi lebih baik atau sebaliknya. Padahal kalau kita lebih terbuka dan mau menerima perbedaan, banyak hal positif yang bisa kita pelajari dan kembangkan. Sebab itu, terbuka terhadap perbedaan adalah satu keniscayaan, karena dunia ini tidak akan berkembang kalau semua orang sama. Mari kita renungkan beberapa hal positif untuk menerima perbedaan. Mengurangi konflik. Ketika kita menghargai dan menerima perbedaan, maka lebih mungkin untuk menghindari perselisihan yang dapat timbul akibat perbedaan pendapat, budaya, atau keyakinan. Meningkatkan rasa nasionalisme. Menerima keberagaman budaya dan suku di Indonesia dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat persatuan. Kemudian membuka pikiran. Menghadapi orang dengan latar belakang yang berbeda dapat membantu kita untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, memperluas pemahaman kita, dan membuka pikiran kita terhadap hal-hal yang baru. Selanjutnya, mendorong kreativitas. Perbedaan pendapat dan cara berpikir dapat mendorong kita untuk berpikir di luar kotak dan menghasilkan ide-ide yang lebih inovatif. Kemudian dapat menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis. Menerima perbedaan dapat mempererat hubungan dengan orang lain, menciptakan rasa saling memiliki, dan membangun lingkungan sosial yang lebih damai dan tentram. Akhirnya, meningkatkan rasa empati. Ketika kita memahami perbedaan, kita menjadi lebih mampu untuk memahami perasaan dan pengalaman orang lain, meningkatkan rasa empati dan kasih sayang. Sehingga menghargai perbedaan merupakan sikap toleransi yang dapat mempererat hubungan dengan orang lain. Ketika seseorang terbiasa menghormati perbedaan, maka rasa saling menghargai dan memiliki muncul secara alami. Sikap ini memperkuat ikatan sosial, menciptakan hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Demikian perjumpaan kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini, membangun keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

kalau an hadza shirathi mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, selanjutnya kita akan menuju Masjid Agung Baitrohim Lolu untuk mengikuti pelaksanaan salat Jumat yang akan diawali dengan khutbah Jumat.
1: Subhanallah.

بعد. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ونفسي وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dialah yang telah mengamanahkan bumi ini kepada kita dengan membekali rahasia akal, hati dan ruh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang terbaik dalam kemuliaan akhlak dan ketenangan jiwa, juga kepada keluarga, sahabat hingga para pengikutnya di akhir zaman. Pada kesempatan ini, marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun terang-terangan, dalam keadaan sedih atau bahagia, dalam keadaan ibadah lahiriah

dan akhirat. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemarin kita telah melaksanakan salat Idul Adha dan sampai saat ini kita masih merayakan Idul Adha, yaitu hari raya kurban. Banyak saudara kita kaum muslimin yang telah berkurban dari hewan maupun dirinya sendiri. Semoga apa yang mereka kurbankan dapat menjadi kendaraan mereka di akhirat kelak nanti. Semoga pahalanya sampai kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya juga berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkurban menggunakan dana pribadi lalu mengatasnamakan umat, bukan menggunakan nama pribadi lalu menggunakan dana umat. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita renungkan hakikat diri kita. Siapakah kita sebenarnya? Apakah kita hanya sosok tubuh atau jasad yang berjalan saja? Ataukah kita adalah makhluk yang memiliki unsur yang lain dari diri kita sehingga kita bisa beraktivitas dengan mudah? Lalu bagaimana menyelaraskan unsur-unsur yang ada dalam diri kita? Setidaknya ada 5 unsur yang utama dalam membentuk diri kita sebagai manusia yang sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 5 unsur ini bukan untuk dipisahkan, melainkan untuk diseimbangkan agar masing-masing bisa berfungsi secara maksimal. 5 unsur itu adalah al-jasad, an-nafs, al-akal, al-qalbi, dan ar-ruhi. Keseimbangan 5 unsur ini membuat kita mampu hidup utuh, yakni sehat jasad, tenang batin, bijak akal, suci hati, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah al-jasad atau dimensi fisik. Jasad merupakan bagian lahiriah manusia yang tampak memiliki hak untuk dipenuhi. Pemenuhan hak jasad dapat dilakukan melalui konsumsi yang baik dan halal, olahraga secara rutin, istirahat yang cukup, serta menjaga diri dari tindakan yang bersifat merusak atau berlebihan, seperti pola makan ekstrim atau kebiasaan yang membahayakan kesehatan. Al-mu'minu qawiyyu khairu wa ahabbu illallahu minnal mu'minina da'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, jasad juga memiliki kewajiban, yaitu digunakan untuk menjalankan ibadah. Dengan jasad yang terjaga, kita dapat lebih optimal dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jasad yang sehat dan kuat dapat diarahkan untuk kebaikan. Tangan dapat digunakan untuk memberi dan membantu, kaki untuk melangkah menuju aktivitas yang bermanfaat, serta seluruh anggota tubuh menjadi sarana dalam mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua adalah an-nafsu, dimensi keinginan atau nafsu yang ada dalam diri kita. Nafsu adalah kekuatan besar yang hidup dalam diri kita. Nafsu itu ibaratkan api, bisa menghangatkan dan juga bisa membakar. Tapi kalau tidak dijaga, dia bisa membakar dan merusak. Dalam Islam, nafsu bukan untuk dimatikan, melainkan dididik dan diarahkan. Ada nafsu yang masih rendah namanya amarah, yang sering menyeret kita pada hal-hal buruk. Ada juga nafsu yang lebih sadar namanya lawwamah, yang sudah bisa menyesali kesalahan. Dan yang tertinggi adalah nafsu yang tenang namanya mutmainah, yang sudah selaras dengan kebaikan dan ketenangan hati. Tugas kita adalah menaikkan derajat nafsu dari yang liar menjadi terkendali, dari yang serakah menjadi kona'ah, dari yang mengikuti dunia menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai ke 30,
Ya ayuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadah.

sebagai alat untuk memahami, menimbang, dan mengambil keputusan. Akal yang digunakan secara baik akan membantu seseorang dalam membedakan yang baik, tepat, dan yang keliru, serta mendorong sikap terbuka kepada ilmu pengetahuan. Al-Quran berulang kali mendorong manusia untuk menggunakan akal. Hal ini tampak dalam ungkapan afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir, dan ulul albab, orang-orang yang berakal. Pesan ini menegaskan betapa pentingnya berpikir dan merenung. Kita diajak untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah dan merencanakan masa depan dengan bijak. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat adalah al-qalbi atau dimensi emosi atau iman atau yang biasa disebut dengan hati, pusat rasa dan kesadaran batin yang mengatur emosi, kepekaan dan nilai-nilai moral. Dari hati lahir kasih sayang, empati dan ketulusan. Tapi juga bisa muncul kecenderungan negatif seperti iri, benci atau sombong. Kondisi hati sangat mempengaruhi cara kita merespon kehidupan. Hati yang terjaga membuat kita lebih mudah merasakan ketenangan, keikhlasan dan kebijaksanaan. Sebaliknya, hati yang dipenuhi sifat negatif dapat membentuk sikap dan perilaku yang kurang baik. Hatilah kompas batin manusia. Jadi, semakin hati manusia bersih dan terlatih, semakin bijak pula langkah yang kita ambil dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatnya dalam sabdanya, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya." Ketahuilah, segumpal daging yang dimaksud yaitu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima adalah ar-ruh, dimensi spiritual. Ruh merupakan unsur terdalam dalam diri kita yang bersifat ilahiyah dan menjadi sumber kehidupan. Ruh tidak bekerja dalam bentuk emosi seperti hati, melainkan menjadi penghubung

ritual yang lebih dalam, seperti makna kehadiran, tujuan hidup, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh bukan sekedar penggerak jasad, ia adalah titipan cahaya dari Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-29, fa iza sawaitu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan kepadanya ke dalam ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini menunjukkan bahwa martabat manusia menjadi mulia bukan karena jasadnya, tetapi karena adanya unsur ruhania yang terhubung langsung dengan sang pencipta. Hati dan ruh memiliki peran yang berbeda. Hati pengelola rasa kecenderungan batin, sedangkan ruh menjadi sumber kehidupan sekaligus arah spiritual yang membimbing manusia menuju makna yang lebih tinggi. Dari kelima unsur ini, kita belajar bahwa hidup harus seimbang, jasad dijaga kesehatannya, nafsu dikendalikan ahranya, akal dipandu oleh agama, hati dibersihkan dari penyakit, dan ruh didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, memahami bagaimana kelima unsur ini bekerja, para ulama sering memberikan perumpamaan sebuah kereta kencana. Al-jasad adalah keretanya sebagai wadah fisik, an-nafs adalah kuda-kudanya, ia penuh energi dan kekuatan. Tanpa kuda, kereta tak bergerak. Tapi tanpa kendali, kuda akan membawa kereta masuk ke dalam jurang. Al-akal adalah sang kusir, ia harus cerdas, sadar, dan memegang tali kendali dengan kuat agar kuda tetap di jalur yang lurus. Al-qalbi adalah sang raja yang duduk dalam kereta, dialah yang menentukan arah tujuan, apakah menuju ridha Allah atau menuju dalam kemaksiatan. Ar-ruh adalah cahaya lentera yang menerangi sang raja dan kusir agar mereka tidak tersesat dalam kegelapan. Maka dari itu, jika satu saja yang rusak, maka yang lain akan terganggu. Bagi yang hanya fokus pada jasad, hidupnya akan bersifat duniawi. Yang mengikuti nafsu, hidupnya penuh dosa. Yang mengandalkan akal saja, bisa tersesat. Yang hatinya kotor, sulit menerima kebenaran. Dan yang ruhnya kosong, hidupnya hampa. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menjadi manusia yang utuh, sukses di dunia, sekaligus selamat di akhirat. Bukan hanya

dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan pada kita untuk mengimbangkan jasad dengan ibadah, mengendalikan nafsu kita dengan iman, menerangi akal kita dengan ilmu, membersihkan hati kita dengan zikir, dan menghidupkan ruh kita dengan kedekatan kepadanya. Dari keseimbangan ini, semoga kita menjadi hamba yang hidupnya penuh keberkahan, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tila wa ta

0: பார்த்து நேரம்
1: السلام عليكم ورحمة الله.

Janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: inspirasi. Prus satu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
4: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
3: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
4: Pastela, toh?
3: No, apa dah? ODP Jami nih.
5: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Selanjutnya pendengar, kita nantikan saat disampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bolo nomor 1 inilah Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan warta berita daerah. Sari berita. Menjadi garda terdepan pemerintah, Komisi Fatwa MUI Tojona Una mengharapkan penyuluh agama Islam tidak hanya mampu mewujudkan umat taat dalam ajaran agama, tapi juga dapat mengedukasi masyarakat, mendukung dan menyukseskan program Asta Cita. Kebersihan Pantai Ampana sebagai bagian dari wisata kota jadi sorotan pelaku wisata. Bersama saya, Kona Sutianto Lasangoli. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Saudara, kebersihan Pantai Ampana sebagai bagian dari wisata kota jadi sorotan pelaku wisata.
1: Sebagai akses pariwisata, Pantai Ampana adalah salah satu objek wisata unggulan di ibu kota Kabupaten Tojounauna yang tidak pernah sepi dari kunjungan warga. Menjelang sore misalnya, aktivitas masyarakat di lokasi ini cukup padat. Ragam kuliner khas Touna serta aneka buah-buahan dipasarkan di sekitar pantai. Namun tingginya jumlah kunjungan berpengaruh terhadap kondisi kebersihan lingkungan. Safri Lahai, pelaku wisata, berharap Pantai Ampana harus mendapat perhatian, khususnya kebersihan.
2: Saya sudah pernah memberitahukan kepada pemerintah juga, tolong diperhatikan kebersihan pantai. Ini adalah akses pariwisata yang paling nomor satu yang ada di Kabupaten Tojounauna. Mohon jadi perhatian khusus dan pemerintah.
1: Untuk kemajuan pariwisata di Tojounauna, ketersediaan sarana-prasarana serta kebutuhan yang menunjang pariwisata menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, Safri Lahai berharap instansi terkait harus proaktif menangani kebersihan di Pantai Ampana. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita yang terakhir. Saudara, menjadi garda terdepan pemerintah, Komisi Fatwa MUI Tojounauna mengharapkan penyuluh agama Islam tidak hanya mampu mewujudkan umat taat dalam ajaran agama, tapi juga dapat mengedukasi masyarakat, mendukung dan menyukseskan program Asta Cita.
1: Guna mewujudkan masyarakat yang taat beragama, rukun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ragam etnis dan budaya, efektivitas para penyuluh agama Islam yang tersebar di pelosok wilayah terpencil sangat diharapkan.

0: Menurut Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojo Una-Una Muhammad Hamdi, tugas ini perlu disinergikan dengan semua pihak seperti para pemuka agama dan ormas-ormas keagamaan. Dikatakan keterkaitan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan umat yang taat dalam tatanan ajaran agama tertentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui penyuluh agama Islam PAI yang menjadi garda terdepan Kementerian Agama, tapi perlu dikolaborasikan bersama pihak-pihak tertentu.
1: Itu tugas kita sebagai penyuluh. Bagaimana masyarakat Tojo Una-Una itu jadi taat beragama? Sholat lima waktu, mereka mau sholat lima waktu, mau puasa di bulan Ramadan, khususnya Muslim. Tetapi tugas ini bukan hanya penyuluh agama, bersama-sama PNM, MUI, para ustadz, ormas-ormas Islam, dan kita bersinergi.
0: Penyuluh agama Islam tidak hanya berfokus pada pembinaan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai da'i pembangunan. PAI, tutur Ketua Komisi Fatwa MUI Tojo Una-Una Muhammad Hamdi, sebagai jembatan komunikasi program pemerintah, seperti makmur bersama dalam gerakan pembangunan ketahanan pangan atau pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut, tutur Muhammad Hamdi, PAI juga diharapkan mampu mengedukasi masyarakat untuk mendukung berbagai program pemerintah dalam astacita yang salah satunya adalah memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah siang ini. Kerabat kerja bertugas, produser koordinator SPRR Ampada Sasri Alwi Haswing, editor Rahmawati Tane, Peter Arthur Tani Payuk, dan saya Kuana Sutianto Lasenggol mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selama kurang lebih 90 menit ke depan, pendengar, kita bersama di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, pendengar, untuk lagu paling awal kita di sore hari ini, pendengar, jelang sore ya, untuk program Pro Dangdut, Pro Dangdut. Saya coba hadirkan dulu yang sedikit agak bisa menggoyangkan badan kita, yang lagi santai, yang lagi ngantuk, ya, boleh langsung bergoyang-goyang sedikit, pendengar, di program acara Pro Dangdut. Hitam putih, fotomu dari

0: Baik, yang mau bergabung silakan pendengar 8218502652. Yang paling awal saya menyapa, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Hujan ya?
0: Hujan kah?
1: Iya, di sini hujan. Di sini udah mulai lebat nih, Abang ya.
0: Oh, kayaknya di sini belum sebegitu ya.
1: Oh ya, Bang.
0: Yes.
1: Mau request lagu dong.
0: Judulnya
1: Aku bagaikan ambulans tanpa UI, wujud dari cita-cita tak.
0: Ah gitu ya. Ambulans tanpa
1: UI
0: ya. Saya cari dulu ya. Lanjut dari yang mau disalam.
1: Oh ya, Bang, jangan lupa ya, besok hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 kita anggota AFC akan mengadakan arisan AFC di kediaman Ibu Wakil Ketua Ibu Uga di Kajulangko jam 10 pagi.
0: Siap.
1: Jadi dimohon kiranya kepada Bapak yang terhormat untuk datang bergabung bersama kami.
0: Insyaallah.
1: Ya kan? Oh, kalau Abang sama insyaallah begitu tidak meleset ya, pasti akan datang.
0: Ya. Insyaallah. Manusia kan berencana.
1: Allah pula yang menentukan.
0: Insyaallah. Lanjut.
1: Tapi kita sebagai anggota FC sangat mengharapkan sekali seluruh PNRI untuk hadir. Lagu ini saya persembahkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ini sudah mulai hujan. Hujan itu berkah. Dan terima kasih untuk Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa wiu. Lanjut, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.
0: Selamat sore, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati.
0: Ibu Wati mau lagu dangdut apa, Bu?
2: Tambahan ATT.
0: Apa? Judi. Nanti saya cari dulu ya. Baik.
2: Kalau memang tidak ada, itu tidak dapat. Harta atau cinta.
0: Lanjut. Sampai ada yang mau disalam.
2: Salam buat Ibu Siti dan Papa Talis sekeluarga. Ustazah Rukmin Muara Toba. Baru Ibu Kina, Pak Ibu Rahma.
0: Iya.
2: Dan

0: Jasmine dengan Bung Wardi dan juga terakhir Ibu Lina di Bukumi dan Ibu Fatma juga. Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tito.
1: Kembali selamat sore. Terima kasih Ibu Megawati. Lanjut di belakangnya Bu Wati. Halo.
2: Halo.
1: Halo juga. Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ibu Ustazah Rukmin ya.
2: Iya.
1: Mau request lagu apa?
2: Umay Rama, Dasi dan Gincu.
1: Dasi dan Gincu. Baik, saya cari dulu. Salam buat ya. Siapa?
2: Salam ada Ibu Megawati tadi. Terima kasih sepan sama Pak Mutar sana. Dan juga Buang Lasoro tadi. Terima kasih. Dan semua-semuanya saja. Minal Aidin wal Faizin. Maaf lahir batin. Spesialnya buat Bung Tito. Selamat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan lagunya pendengar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjutkan kebersamaan sore hari ini di program Pro Dangdut. Saya kembali menyapa. Halo.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Pak Nursin Bonerato. Silakan Pak Guru, mau lagu dangdut apa? Ujang-ujang.
2: Ya, yang goyang-goyang sedikit bisa minta.
1: Bagus sekali kalau begitu, Dan.
2: Pacar Limangkalaka.
1: Pacar Limangkalaka, so siapa lagi tuh, kasihan. Berarti tetangga ini.
2: Iya, pacar Limangkalaka.
1: Baik, salam buat siapa?
2: Yang pertama Buang Lakoro, Ketua SD kita, sehingga selalu. Ada
1: Amin.
2: Juga Bunda Megawati bersambung muter tadi. Terima kasih depannya. Ada juga Dindi Labuan, ada Papa Ros. Pokoknya semua saja pendengar Perdandu, semua dalam keadaan sehat walafiat. Kapan menalai di walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya Pak Nursin.

0: Lagi, halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik. Dengan siapa ini, Kak?
1: Sama Viola, Abah.
0: Viola di mana? Makassar, yuk?
1: Viola, di Makassar.
0: Di Makassar, ada jauh, iyo. Silakan, Viola.
1: Iya, jauh, Abah.
0: Mau lagu dangdut apa, Dan?
1: Lagu. Ikutan aja deh pilihannya, Abang.
0: Iya, nanti saya pilih Agang.
1: Iya.
0: Ah, yang bagaimana itu?
1: Enggak tahu, pilihan aja.
0: Baik, nanti saya carikan yang bagus ya. Lanjut, okay. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor. Kecuali ya, pilihkan semuanya. Buat Bang Tito, selamat beraktivitas ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi belakangnya Viola di Makassar, yo. Satu lagi, halo. Tak tutup, yo. Lea. Yang keras-keras sedikit saya mau kasihkan. Geboy Mujair. Geboy Mujair. Lanjut, kita mainkan lagunya pendengar. Tetap stay tune di 93 FM.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di program Pro Dangdut pendengar di 0821-2850-2652. Yang mau gabung silakan, kami masih menanti kebersamaan Anda pendengar. Saya menyapa, halo.
2: Halo, assalamualaikum Bung Pito.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Siapa ya?
2: Ibu Ratna Lamuan.
1: Ibu Ratna mau lagu dangdut apa Dan?
2: Benang Biru.
1: Saya cari dulu ya. Lanjut ya.
2: Kirim-kirim ada Ibu Megawati sama Abang Mota.
1: Iya.
2: Ada Ibu Uga, Ibu Lina, Pak Nursin, Pak Nasrun, Ibu Timang, Ibu Rahma.
1: Yep.
2: Ada Ibu Ike, Ibu Eli, Ibu Ria, Oma Zena. Salam hormat, salam sehat. Ada Ustazah Rukmin, memang. Pokoknya buat semua pendengar RRI dimana saja berada, salam hormat, salam sehat buat Bung Pito. Sehat selalu bersama keluarga. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ingatkan juga untuk waktu sholat asar wilayah Kecamatan Ampana Kota dan sekitarnya ini jatuh pada pukul 15 lebih 16 menit. Jadi saat ini kita sudah 12 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. 4 menit lagi akan tiba pada waktu sholat asar. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bung Pito.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Nur di Jalan Malang.
1: Ibu Nur, mau lagu dangdut apa Dan Bu?
2: Lagunya Eriskan Ada Cinta.
1: Apa?
2: Sabda Cinta Eriskan.
1: Erisusan, Sabda Cinta.
2: Iya.
1: Lanjut. Buat siapa?
2: Buat Ibu Megawati sama Pak Mukhtar.
1: Iya.
2: Ibu Ratna. Ibu Timang. Ibu Rukmin. Terus Pak Nurkin.
1: Yo.
2: Eli.
1: Siapa lagi?
2: Bersama seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali. Semoga sehat-sehat semuanya.
1: Amin.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih dari Jalan Burung Maleo. Ibu Nur sudah bergabung sore hari ini. Satu penelpon lagi pendengar. Kita cukupkan 3 penelpon, kemudian kita mainkan lagunya. Di belakangnya Ibu Nur, ada lagi yang mau bergabung sebelum lagunya kita mainkan ya. Silakan di 0821-2850-2652. Silakan Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, baik. Yang sore hari ini yang diingat-ingat ya. Yang lagi menjemur sesuatu mungkin setelah tadi. Boleh diangka memang. Pakaian yang dijemur. Ada mungkin jagung. Di wilayah Anda juga atau di sekeliling. Di kediaman Anda juga mungkin hujan sudah mengguyur di jelang sore hari ini. Nah, jangan lupa untuk berdoa, banyak-banyak berdoa ketika hujan turun ya. Salah satu doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ketika hujan turun. Insyaallah doa kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala pendengar. Baik, sebelum kita lanjut untuk program Pro Dangdut yang kita sebelum kita lanjutkan dengan lagu-lagu yang sudah di request, kita ikuti dulu kumandang azan salat asar untuk wilayah Ampana Kota dan sekitarnya.
3: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

0: Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja dan bekerja.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.
2: You're listening

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Kita masih punya waktu. Kurang lebih 20 menit lagi pendengar untuk program Perdangdut, yakni hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya kembali menyapa lagi yang gabung. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Fatma, silakan mau request lagu dangdut apa, Bu?
1: Roma Irama.
0: Apa itu?
1: Sampai keramat.
0: Keramat, baik. Saya cari dulu ya.
1: Kirim buat.
0: Siapa?
1: Mama tua, assalamualaikum. Mama tua, sehat selalu. Bu Megawati sama Bang Musa, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur. Buat Papa Ros dengan doa yang sama. Oma Jena, Opa Jena dan Pak Nursin sama Ibu Ria, Ibu Eli dan semua-semua saja tanpa terkecuali. Spesial buat Bung Tito, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur dan
0: minal aidin wal faizin. Terima kasih ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fatma di Jalan Delima. Oke. Lanjut lagi di belakangnya Bu Fatma, silakan. Yang mau bergabung 8218502652. Oke. Next, halo. Hai. Baik, kita mainkan saja lagunya. Tetap enjoy bersama kami di 93 FM.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapai badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Akan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekor Wil 4 untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Dan pendengar, mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini ada Rekan Arpani Yusri dari RRI Makassar. Selamat sore. Ya, selamat sore Rekan Arpan.
1: Iya, ya. Selamat sore Rekan Fitriani. Bisa dengar suara saya kan?
0: Iya, bisa.
1: Baik. Baik, kita hadirkan informasi dari RRI Makassar sore hari ini, yakni terkait penanganan tipikor yang menjadi prioritas, di mana Kejari Maros intensifkan penyidikan dua kasus besar. Selengkapnya dilaporkan rekan Kristianto.
2: Komitmennya untuk terus fokus menangani kasus tindak pidana korupsi tipikor di Kabupaten Maros. Kejari Maros menyebutkan saat ini pihaknya masih berkonsentrasi pada penanganan dugaan korupsi proyek kereta api yang telah menetapkan tersangka. Menurutnya upaya pra-peradilan yang diajukan salah satu pihak juga ditolak majelis hakim sehingga penyidik kini bergerak lebih cepat untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Kejari Maros berencana melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah saksi dan tersangka termasuk pemeriksaan di Lapas Sukamiskin Bandung pada awal Juni mendatang.
3: Yang kita duga ada indikasi penyimpangan, alhamdulillah jadi dalam pra itu kita permohonan dari yang pra peradilan itu ditolak oleh majelis. Nah, sudah adanya penolakan dari majelis dalam hal peradilan, maka kita selaku penyidik di Kejaksaan Negeri Maros, kita sudah harus bergerak cepat saat ini. Kita insyaallah setelah ada dua hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan kepada kemarin lagi para saksi, termasuk juga mungkin nanti oleh pemeriksaan yang siapa sih yang bisa bertanggung jawab di situ. Yang kita akan cari, dan nanti akan muncul mungkin nanti setelah kita periksa siapa yang paling.
2: Selain kasus kereta api, lanjut Iketut Sudiarta juga terus mengusut dugaan korupsi di PDAM Maros. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara dengan berkoordinasi bersama auditor dari Inspektorat maupun BPKP. Kejari Maros menegaskan penanganan perkara tipikor akan diprioritaskan pada kasus yang berdampak langsung terhadap kerugian negara dan kepentingan masyarakat luas.
1: Demikian tadi informasi bersama rekan Kristianto dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan-rekan di Mamuju.
0: Iya, terima kasih rekan Arapan. Selanjutnya kami beralih ke RRI Palu, ada rekan Maria. Selamat sore.
4: Iya, selamat sore Fitriani.
0: Iya, silakan.
4: Baik, Gema Saripati Maju dari Palu. Informasi terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 459 paket kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
5: Basnas Provinsi beli 10 ekor sapi pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan tersebut direncanakan akan berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan juru sembelih halal Juleha Sulawesi Tengah. Ketua Basnas Sulawesi Tengah Hatamudin Tamrin mengatakan, hewan kurban tersebut merupakan hasil sumbangan dari sejumlah pihak, di antaranya sumbangan dari Basnas RI sebanyak 3 ekor sapi dan Berserikat 2 ekor, Yayasan Islamic Relief 2 ekor, masing-masing 1 ekor dari Bank Sulteng dan Bank Syariah Nasional, serta 1 ekor dari sumbangan perorangan. Yang menjelaskan daging hasil kurban tersebut akan didistribusikan sebanyak 2 kg kepada 459 orang dari berbagai wilayah, termasuk di desa-desa terpencil. Selain desa-desa terpencil, paket kurban tersebut juga akan didistribusikan kepada kelompok disabilitas, serta kepada masyarakat yang memang berhak untuk menerima berdasarkan hasil pendataan melalui RT/RW.
6: Dan nantinya insya Allah kurban ini akan kami salurkan kepada yang berhak menerimanya. di beberapa

0: desa-desa yang sangat termasuk desa Kalora, Kanuna, Tengguni, Doda, dan Salena. Kemudian di lingkungan Obatu Tela. Ya, kemudian juga kepada disabilitas dan juga kepada terutama kepada yang berserikat. Penerima manfaat ini itu kita perkirakan ini tadinya ini sekitar 459
1: dari
0: ya
1: desa
0: dari desa-desa kepada apa namanya termasuk ini kepada yang berkurban itu berdasarkan yang ada dalam KTP kami apa kami ambil.
2: Ketua Basnas Sultan itu rencananya akan disalurkan selama 2 hari dengan 2 metode. Untuk desa terpencil, paket kurbannya akan diantarkan secara langsung kepada penerima. Sementara untuk penerima manfaat yang berada di dalam Kota Palu, diarahkan untuk mengambil secara langsung di kantor. Adapun untuk Hari Raya Kurban tahun ini, Basnas Sultan mengusung tema kebayakan Idul Adha ini, Atabudin berharap seluruh paket yang disalurkan dapat bermanfaat, serta berbuah keberkahan kepada seluruh pihak yang telah berkurban melalui Basnas Sulawesi Tengah.
3: Demikian informasi dari Palu, dan terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 459 paket kurban pada Idul Adha tahun ini. Demikian saya Maria bersama dengan Edi Firmansyah pamit dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju. Fitri.
4: Iya, terima kasih rekan Maria. Dari Palu pendengar kita beralih ke RRI Bone, ada rekan Arfiani. Selamat sore.
5: Selamat sore Fitri.
4: Iya, silahkan laporan dari Bone.
5: Baik, terima kasih. Dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, BPBD Bone melaporkan 2 peristiwa bencana terjadi di 2 lokasi wisata Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
6: BPBD Bone melaporkan 1 wisatawan meninggal dunia dan 28 pengunjung terjebak air bah dalam 2 kejadian wisata alam berbeda di Kabupaten Bone pada Kamis 28 Mei 2026. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nurfajar mengatakan, korban meninggal terjadi di kawasan wisata Pantai Tete Tonra saat seorang pria bernama Hadi usia 26 tahun tenggelam ketika berusaha menyelamatkan adik dan keponakannya yang terseret arus laut. Korban dilaporkan hilang pada Kamis siang sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah akibat arus laut yang deras dan baru ditemukan nelayan bersama warga pada sore hari dalam kondisi meninggal dunia. Sementara di Sungai Usa, Desa Usa, Kecamatan Palaka, sebanyak 28 wisatawan terjebak air bah mendadak akibat hujan lebat di wilayah Hulu Teluk Pecoe. Menurut BPBD, seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Anak harus mendapatkan perawatan di puskesmas karena mengalami lemas dan kedinginan.
7: Pak Tondra, dia selamatkan kemenangannya, dan dia yang tenggelam, katanya warga itu kan harus airnya lagi naik memang. Iya, siang kejadiannya. Nanti sore baru ditemukan mi mengapung, kelihatan mi didapat mi sama warga yang dapat kemarin. Terus yang di Palaka, kan berwisata juga, rata-rata bukan warga situ, ada komunitas, ada anak emas. Satu komunitasnya hujan di lebat di Teluk Pocoe di atas di hulu begitu tiba-tiba kan air bah.
6: Fajar menambahkan, BPBD Bone mengimbau masyarakat lebih waspada saat berwisata di sungai maupun pesisir selama musim pancaroba karena hujan lebat di wilayah hulu dapat memicu arus deras dan air bah secara tiba-tiba.
5: Demikian informasi dari RRI Bone. Kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
4: Iya, rekan Arfiani, terima kasih atas laporan di hari ini. Kami beralih ke RRI Toli-Toli ya. Di sana ada rekan Suharni.
8: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju.
4: Ya,
8: baik, Informasi dari Toli-Toli mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Pemerintah pusat mencanangkan program Indonesia Asri. Nah, bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Toli-Toli? Berikut kita ikuti wawancara reporter Sardono bersama Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya yang memantau dan memimpin pelaksanaan Indonesia Asri di Toli-Toli.
1: Baik, Assalamualaikum, salam gotong royong Pak Bupati. Hari ini Bapak meninjau dan memimpin langsung jalannya kegiatan Indonesia Asri lewat kegiatan gotong royong Jumat bersih. Bagaimana pantauan Bapak terkait program Indonesia Asri untuk Kabupaten Toli-Toli ini Pak Bupati?
9: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang kita sampaikan bahwa Indonesia Asri, saya sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, program ini saya sangat setuju sekali. Artinya, karena ini adalah kerja bakti, ini adalah salah satu tugas kita sebagai pemerintah untuk melaksanakan kemasyarakatan. Soal kemasyarakatan. Nah, ini kemasyarakatan ini tentu kita akan mengajak masyarakat untuk bagaimana kita akan bisa berpartisipasi untuk membersihkan kita punya daerah masing-masing yang ada di kecamatan maupun yang ada di dalam kota Toli-Toli. Tentu saya berharap kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kerjasama sehingga insya Allah Toli-Toli akan menjadi lebih bersih. Karena ini dua kali seminggu, Jumat dan Selasa. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Toli-Toli ini bisa bersih harus dengan partisipasi masyarakat, tidak cukup dengan APBD-nya kita. Sehingga ya saya banyak berharap untuk masyarakat ikut bersama-sama untuk bergotong royong.
1: Baik, Indonesia Asri ini mungkin kurang lebih beberapa minggu, tapi bagaimana evaluasi dari Pak Bupati dengan melihat dampaknya untuk bersihan Pak Bupati?
9: Alhamdulillah kalau kita lihat ini karena memang kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Ya, memuaskan. Karena memang saya punya pikiran ini untuk Toli-Toli bagus kita melaksanakan dengan program Presiden Indonesia Asri.
1: Baik, terkait kunjungan Pak Gubernur dan juga Pak Bupati Sulawesi Tengah untuk Toli-Toli BP, bagaimana harapan Pak Bupati masyarakat?
9: Ya, tentu saya berharap karena ini kita sudah salah satu adalah kebersihan ini adalah kunjungan Pak Gubernur. Tentu kalau ini banyak tamu-tamu, tentu kita akan lebih proaktif lagi untuk melaksanakan Indonesia Asri supaya masyarakat kita ini melihat daerah kita bersih, sejuk. Apalagi Toli-Toli ini penuh dengan pohon-pohon. Tentu dia rasakan berbeda dengan daerah-daerahnya karena kita punya pohon-pohon yang besar di Toli-Toli. Itu yang menjadi harapan saya. Mari jangan pernah berhenti untuk berbuat yang terbaik untuk daerah Toli-Toli. Sekalipun tidak ada kunjungan dari mana, ya tetap kita harus menyadari karena kebersihan itu adalah untuk kita sendiri.
1: Terima kasih Pak Bupati untuk waktunya berbincang bersama RRI Toli-Toli. Salam gotong royong untuk Indonesia Toli-Toli yang aman, resik, rapi, dan indah tentunya untuk keamanan dan kenyamanan kita bersama.
8: Baik, demikian informasi dari Toli-Toli, wawancara reporter Sardono bersama Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya terkait dengan pencanangan program Indonesia Asri. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Rio di teknik dan KMB, rekan Darwis, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Fitriani di Mamuju.
4: Ya, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Toli-Toli. Kita beralih ke RRI Ampana, ada Yuni Safira. Selamat sore.
10: Selamat sore rekan Fitriani di RRI Mamuju.
4: Ya, silakan untuk laporan dari RRI.
10: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kebersihan Pantai Ampana sebagai bagian dari wisata kota jadi sorotan pelaku wisata, selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
11: Sebagai akses pariwisata, Pantai Ampana adalah salah satu objek wisata unggulan di ibu kota Kabupaten Tojounauna yang tidak pernah sepi dari kunjungan warga. Menjelang sore misalnya, aktivitas masyarakat di lokasi ini cukup padat. Ragam kuliner khas Touna serta dan dipasarkan di sekitar pantai. Namun tingginya jumlah kunjungan terhadap kondisi Safri Lahai, pelaku wisata, berharap Pantai Ampana harus mendapat perhatian, khususnya kebersihan.
12: Nah, memberitahukan kepada pemerintah juga, tolong diperhatikan kebersihan pantai. Ini adalah akses pariwisata yang paling nomor satu yang ada di Kabupaten Tojonauna. Mohon jadi perhatian khusus dan pemerintah.
11: Untuk kemajuan pariwisata di Tojonauna, ketersediaan sarana-prasarana serta kebutuhan yang menunjang pariwisata menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, Safri Lahai berharap instansi terkait harus proaktif menangani kebersihan di Pantai Ampana. Ibnu Abbas melaporkan.
10: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
5: Ya, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
5: Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemah Saripati Maju Sekorwil 4. Selanjutnya, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menyapa rekan Sofi Murniati di RRI Kendari. Selamat sore.
14: Selamat sore, Fitriani Umar di RRI Mamuju.
5: Iya, silahkan laporan dari RRI Kendari.
14: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Mamuju dan juga selamat sore untuk seluruh pendengar RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi yang kami hadirkan dari Bumi Anoa, Kota Kendari untuk hari ini terkait dengan krisis listrik di Konawe Utara dapat teratasi pada Oktober 2026 mendatang. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
15: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara optimis permasalahan krisis listrik yang terjadi selama ini dalam waktu dekat dapat teratasi dengan rencana pembangunan pembangkit atau TD yang dijanjikan oleh perusahaan listrik negara Matara. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara saat ini untuk langkah jangka pendek yang akan dilakukan oleh PLN yakni dengan membangun PLTD di Kecamatan Asira yang di mana saat ini masih tahap pembebasan lahan, proses perizinan dan berbagai hal lainnya. Rencananya PLTD ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Iqbar, PLTD yang akan dibangun di Kecamatan Asira nantinya dipastikan akan mengatasi di sebuah wilayah di Kabupaten Konawe Utara, di mana PLTD nantinya memiliki kapasitas gawat.
16: Yaitu lengkap tahap jangka pendek itu yang akan mereka lakukan itu untuk pembangunan PLTD yang ada di PLN Asera ini, dan itu sudah akan mereka bebaskan lahan, terus mulai dari proses perizinannya, baik terkait masalah PBG-nya maupun WKLPL-nya, semua orang akan tindak lanjuti. Bahkan sampai dengan barang yang ada dari Surabaya, mobilitasnya apa semua akan dilaksanakan itu. Jadwalnya di sini, insya Allah di Oktober itu sudah akan beroperasi khususnya untuk PLTD yang ada di Konawe Utara ini, yang ada di Kecamatan Asera.
15: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Iqbar menjelaskan selain mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek, untuk PLN juga berencana akan membangun gardu induk dengan kapasitas 275 MW yang diharapkan dapat mengatasi krisis listrik di Kabupaten Konawe Utara ke depannya.
14: Demikian informasi dari Kota Lulo Kendari yang disampaikan oleh reporter RRI Kendari Idam. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini di Gemah Saripati Maju, saya Sofi dan juga Bung Nirwan serta Bung Awi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke Anda di RRI Mamuju bersama Fitriani Umar. Selamat sore.
5: Iya, terima kasih rekan Sofi. Selanjutnya dari RRI Bau-Bau ada rekan Siti Nur Hardiati. Selamat sore.
17: Ya, selamat sore juga.
5: Ya, silakan laporannya.
17: Baik. Pendengar, Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
18: Di jatuhnya di pinggir jalan itu banyak sekali kita lihat itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
19: Dinas Perhubungan secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Dishub Bau-Bau LM Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
18: 3.000 tersebut kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu buat makan strop itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strom yang kecil. Jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali kita yang kuning itu tempat listrik PLN sangat tinggi sekali.
19: Takdir menyebut pada 2026 ini Dishub Bau-Bau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruh menggunakan lampu LED. Selain itu sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. LM Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu. Katakan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan yang limun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Dishub Bau-Bau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Informasi terkini dari Kota Bau-Bau, dan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke RRI Mamuju bersama Fitri.
5: Ya, terima kasih rekan Siti Nur Hardiyati dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar selanjutnya dari RRI Mamuju, ada informasi tentang pembangunan koperasi desa Kelurahan Meraputi atau KDKMP di Sulawesi Barat hingga saat ini masih terus berjalan bersama rekan kami Muhammad Rusdiansyah. Ya, halo.
13: Demikian liputan berita. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
5: Ya, pendengar, kami masih mencoba untuk terhubung dengan rekan kami Muhammad Rusdiansyah dengan informasi tentang pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Meraputi KDKMP di Sulawesi Barat, Neng, hingga saat ini masih berjalan. Ya.
4: Selamat sore rekan Rusdiansa.
20: Iya, selamat sore rekan Fitri.
4: Silakan laporannya untuk sore hari ini.
20: Iya, baik pendengar, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Barat hingga saat ini masih terus berjalan. Hingga pertengahan tahun, maksud kami hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 63 unit koperasi Merah Putih di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat tercatat telah rampung dibangun. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Diskoperindak Sulawesi Barat Muhammad Hisyam Syaid dalam wawancaranya melalui sambungan telepon Kamis lalu. Ia menjelaskan terkait target penyelesaian pembangunan koperasi Merah Putih di Sulawesi Barat, Diskoperindak Sulawesi Barat belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena hanya menerima laporan perkembangan pembangunan dan target kinerja. Sementara pelaksanaan pembangunan di lapangan menjadi kewenangan PT Agrinas, maksud kami Pangan Nusantara, yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi.
21: Kemarin itu proses bangunan itu ada 413, 63,73%. Kemudian rampung 100% itu untuk di semua kabupaten itu ada 63 atau 9,72%. Oh, itu kami belum tahu. Kami hanya menerima laporan target-target kinerja yang di lapangan itu kan dari Agrinas dengan teman-teman kerjasamanya dengan pihak Mabes. Agrinas dengan Mabes sebagai bentuk kerjasama dengan Kementerian Koperasi.
20: Pendengar, melalui percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih tersebut diharapkan segera dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat di desa. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansa, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, terima kasih rekan Rusdiansa yang membuka informasi tentang pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Barat yang hingga saat ini masih terus berjalan. Selanjutnya, news feature dari RRI Mamuju tentang dari dapur rumah di tengah pandemi, RC Snack kini punya 9 karyawan dan reseller di berbagai kota yang disampaikan oleh Muhammad Ilham.
22: Pasangka kegelisahan ibu rumah tangga di masa pandemi justru melahirkan usaha cemilan yang kini merambah ke berbagai kota di Sulawesi. Pemilik UMKM RC Snack Yulianti membagikan kisah perjuangannya dari dapur rumah di tengah pandemi hingga memiliki rumah produksi sendiri. Perjalanan RC Snack dimulai pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 melumpuhkan banyak sektor ekonomi. Di tengah keterbatasan aktivitas, Yulianti memilih untuk tetap produktif.
23: Jadi RC Snack itu saya mulai produksi pada tahun 2021, waktu itu masa pandemi. Jadi karena aktivitas kita waktu itu terbatas, ekonomi juga kurang bagus, jadi saya berpikir saya mau tetap produktif dengan memproduksi dari rumahan seperti makanan rumahan begitu, Kak.
22: Namun membangun usaha di tengah keterbatasan bukanlah hal mudah. Tantangan terbesar justru datang dari membangun kepercayaan pelanggan di tengah gempuran produk sejenis.
23: Tantangan terbesar di awal tentu membangun kepercayaan pelanggan, ya kan? Memperkenalkan produk kepada masyarakat, menjaga konsistensi rasa dan pemasaran di tengah keterbatasan. Pandemi itu juga sangat tantangan yang berat menurut saya. Saya terus belajar memperbaiki kualitas produk dan aktif promosi di sosial media saya, Kak.
22: Kegigihannya membuahkan hasil. Kini RC Snack tidak lagi sekedar usaha rumahan. Yulianti berhasil memiliki rumah produksi sendiri dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
23: Ya, alhamdulillah, Kak, ini sekarang sudah punya sekitar 9 karyawan. Oh ya, tentu, Kak. Awalnya saya pakai kemasan yang standing pouch yang bening itu, kemudian saya rubah menjadi standing pouch yang lebih bagus lagi yang untuk supaya apa ya, isinya lebih bisa tahan lama, lebih menarik lagi, Kak.
22: Bahkan cemilan Slam ini memiliki reseller di Mamuju, Polewali, Makassar, Morowali hingga Kendari. Di akhir wawancara, Yulianti menyampaikan pesan motivasi bagi pelaku UMKM lain, terutama perempuan yang kerap ragu memulai usaha.
23: Saya sebagai ibu dua anak juga, kan, saya masih kecil, saya juga seorang pegawai honorer, saya rasa tidak ada untuk perempuan di luar yang tetap mau produktif itu tidak ada alasan, tidak ada waktu, semua bisa kalau kita mau, Kak. Itu. Karena banyak orang yang mau tapi mereka takut karena anak-anaknya tidak ada yang urus, terurus, tapi jika dijalani semuanya pasti bisa dilewati juga.
22: Arsi snack yang tidak menggunakan bahan pengawet dapat bertahan 3 hingga 6 bulan dalam kemasan. Kisah Yulianti dan Arsi snack menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk memulai. Dari sela-sela pandemi yang membatasi gerak, justru lahir peluang yang digaruk dengan konsistensi, inovasi rasa, dan keberanian yang mempromosikan produk melalui media sosial. Tetap semangat berusaha dan jadikan setiap rintangan sebagai batu loncatan menuju keberhasilan.
13: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
4: Pendengar dan juga pemirsa, demikian news feature dari RRI Mamuju sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar dan di meja operator ada Ihwan Fauzan mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, selaku umat yang beragama, hamba Allah yang dhaif, yang tidak punya daya dan kekuatan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh

dan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadits, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini ma intamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnata rasuli." Aku tinggalkan kalian dua wasiat sesudahku. Aku tinggalkan kalian dua perkara sesudahku. Maka kalian tidak akan pernah celaka dan tersesat andaikan kalian berpegang teguh kepada dua perkara yang saya titipkan. Perkara apakah yang dititipkan oleh Rasul? Kitabullah, kitab Al-Quran, dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Rasul kepada umatnya, begitu besar perhatiannya Rasul kepada umatnya, sampai-sampai Rasul akan menitipkan dua wasiat. Kalau-kalau kalian berpegang teguh kepada dua wasiat ini, maka kalian tidak akan pernah celaka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Rasul hendak mau menghembuskan napasnya yang terakhir, beliau tidak pernah memanggil anak yang satu-satunya, Fatimah. Beliau tidak akan pernah memanggil istri tercinta, padahal Fatimah ada di sampingnya, istri tercinta ada di sisinya. Tapi Rasul tidak pernah menyebut-nyebutnya. Tapi yang disebut-sebutkan oleh baginda Rasul adalah ummati, ummati, ummati. Begitu cinta Rasul kepada umatnya sampai mau menghembuskan napas yang terakhir, yang disebut-sebut hanyalah umatnya, umatnya, dan umatnya. Sehingga tidak heran kalau umat ini pun amat cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul memperjuangkan agama Islam, menyampaikan risalah kebenaran, walaupun beliau akan diintimidasi, diteror, dicaci, dicerca, bahkan diancam sampai hendak ia akan mau dibunuh. Tapi Rasul tidak akan pernah surut untuk menyampaikan satu kebenaran, mau menyelamatkan umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umat Muhammad, jangan hanya sekedar kita mengaku dalam lisan bahwa kita cinta kepada Rasul, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan seperti apa yang telah diharapkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang umat ini berkata, "Saya sayang, cinta kepada Nabi Muhammad," tapi perilaku mereka amat tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sebuah hadis, Rasul pernah bersabda, "Man idda hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghairi tiba'is sunnati fahuwa kadzab." Barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasul, barang siapa yang mengaku cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau mengikuti perilaku beliau, maka ia termasuk orang-orang yang pembohong besar. Oleh karena itu, jangan kita termasuk golongan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, Rasul bersabda, "Laulaka ma khuliqa mar'un." Seandainya bukan kamu Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan manusia. Andaikan bukan Muhammad, maka Allah tidak akan pernah menciptakan satupun manusia di permukaan bumi. Kala wala khuliqal wara laulaka. Dan alam dan isinya pun Allah tidak menciptakannya, andaikan pula bukan karena Muhammad. Oleh karena itu, bersyukurlah atas kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita cinta kepada Al-Quran, kita pun cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya kita cinta kepada Al-Quran, tapi kita mengabaikan sunnah Rasul, maka kita bukan termasuk umat yang terbaik. Sebaliknya, kita cinta kepada Rasul, tapi tidak mencintai kepada Quran, kita pun bukan termasuk golongan umat yang terbaik. Kedua-duanya harus kita cinta, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Itulah umat yang amat dirindukan oleh surga, yang amat dicintai oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kelak kita akan meninggalkan dunia, dikumpulkan di padang mahsyar, mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: kau mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pu pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau pu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
2: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
4: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Kangkung iya sabenggeut sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Ayu, murah. Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

0: Dok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Moha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: le monde.
1: I shall be.
2: Just so. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Baik, pendengar, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3R Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jangan pergi, tetap kau.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah

0: dengan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
1: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
0: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari 2 jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens, misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun bisa menurut
1: Presiden
0: saya.
1: Prabowo berada di Perancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
4: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
3: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
5: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
3: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri

0: pasar uang domestik dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
2: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko Sapana kerapnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amoragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Nol Di Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RR.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang tetap juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton, meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie ini jerkanku. Sana kok dulu nah.
1: Bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Kau tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Astaga, petiga sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
0: Begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? So membayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RM Pana dimanapun Anda berada. Saya Yuni Safira yang kembali menemani hari Anda di Pulau Togan malam hari ini, tentunya hingga di pukul 23:30. Jadi untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Baik, saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran
0: Ibu Mega di Smoli. Waktu hari apa tuh ya? Udah ketemu Ibu Mega? Pasti dari rumah Ibu Mega.
1: Umur panjang.
0: Insya Allah. Pokoknya sudah makan kue-kuenya Ibu Mega.
1: Sampai ada acara hari kan. Ya, sore insya Allah.
0: Oke.
1: Sore Yunia.
0: Insya Allah. Silakan. Malam hari ini mau dengar lagunya siapa nih Ibu Mega?
1: Lagu biasa favorit.
0: Inang. Oke.
1: Okay,
0: siap ditunggu lagunya.
1: Makasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Ibu Mega di Smoli sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu kemarin Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin hadir nih malam hari ini.

0: nih Bu Rukmin. Sudah dari rumahnya Ibu Rukmin juga sekali.
1: Padondo no nuapuai.
0: Oh, nuapuai. Narasa pokoknya dagingnya Ibu.
1: Narasa empuk.
0: Empuk dagingnya. Malam hari ini
1: okay, mau. Pokoknya yang berhenti datang sama di rumah biar hari-hari.
0: Sip, yang penting sudah tahu toh. Dekat juga ternyata.
1: Ternyata
0: dekat sekali.
1: Sebelum jembatan.
0: Sebelum jembatan. Silakan malam hari ini mau ditemani lagi siapa? Yang
1: favorit. Tiada lagi.
0: Tiada lagi. Oh, so habis kue. So dikasih habis Ibu Anes. Oke, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muratoba sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan yang ulama, kumpulan saya.
0: Pak Nursin ya, di Bonerato. Aduh, kayaknya suaranya semangantuk ini Pak Nursin.
2: Baru tak bangun.
0: Oh, baru tak bangun. Pantas, memang ini cuacanya pengen tidur mulu. Dingin-dingin, empuk. Silakan, mau ditemani lagunya siapa nih? Pak Nursin.
2: Lagunya
0: apa ya? Masih balon ini.
2: Lagunya Egi. Elegi esok pagi.
0: Elegi esok pagi. Oke, ditunggu lagunya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, sudah ada Ibu Mega, Ibu Rukmin dan juga Pak Nursin yang menemani dengan 3 pilihan lagu. Tentunya kita ke lagu yang pertama dari Mayang Sari ini. Oh bukan nih, dari Inang dulu yang pertama ya. Inang Emilia Contessa. Berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Riam Pana dan masih di Pulau Togian tentunya. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Waduh, terputus nih teleponnya. Boleh dicoba kembali di 08212850-2652. Halo. Halo. Halo, dengan siapa di sana? Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulin lagu tempo dulu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Nur di Jalan Maleo.
0: Ibu Nur di Jalan Maleo. Kenapa nih baru muncul suaranya Ibu Nur?
1: Ya.
0: Kepencet atau gimana HP-nya? Oke. Silakan mau dengar lagunya siapa nih Ibu Nur?
1: Lagunya siapa? Inka Christy.
0: Inka Christy, judulnya apa itu?
1: Nafas Cinta.
0: Nafas Cinta. Oke. Ditunggu lagunya ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur di Jalan Maleo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Ini karena cuacanya juga mendung-mendung ya.

lagu lama kegemaran Anda di 08212850265252 hingga di pukul 23 lewat 30 menit, masih sekitar 60 menit lagi menemani Anda. Jadi untuk Anda yang bergabung dapat langsung menghubungi kami di 08212850265252. Waduh, siapa tuh tadi telepon yang terputus ya? Boleh dicoba kembali di 08212850265252. Oh, ini sepertinya teleponnya melalui seluler semuanya ya. WA-nya kenapa nih? Gak mau ya? Oh, sudah bisa, sudah dapat dihubungi melalui WhatsApp di 08212850265252.

Baik, benar untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami melalui telepon seluler ataupun WhatsApp di 08212850-2652 karena kami masih menantikan Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Baik, karena jaringannya kurang bersahabat nih ya. Kenapa nih teleponnya putus? Boleh dicoba lagi setelah kita ke satu lagu berikut dari Inka Christy, Nafas Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 Riampana. Dan yang tadinya telepon lewat WA ya, WhatsApp, boleh dicoba kembali di 082128502652. Karena tadinya aplikasinya baru diperbarui, ternyata udah kadaluarsa, expire. Baik, saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Pantes stres saya, Mbak. Telepon WA tidak masuk-masuk.
0: Tapi untungnya sudah ya.
1: Sudah, Alhamdulillah.
0: Sudah, Alhamdulillah.
1: Sudah tembus. Lepas dengan Ibu Lina. Ibu Lina bilang sama, saya juga tidak bisa.
0: Tapi sudah bisa nih malam ini.
1: Alhamdulillah sudah
0: boleh
1: bisa.
0: Boleh dicoba kembali. Ini sudah ada testimoni nih dari Ibu Ria ya. Silakan Ibu Ria, mau dengar lagunya siapa nih?
1: Lagunya Desi Ratnasari,
0: judulnya
1: Cerita
0: apa?
1: Kau dan Aku.
0: Cerita Kau dan Aku. Kau dan Aku. Oke,
1: iya.
0: Carikan ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Kita kapan nelfon lagi? Halo.
2: Halo juga.
0: Halo juga.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, Pak Nasrun di Parimo.
2: Iya.
0: Lagi apa nih, Pak Nasrun?
2: Lagi nih, Mbak.
0: Duduk-duduk, santuy.
2: Lagunya anu saja lagunya.
0: Halo.
2: Halo, dengan suara aku, Mbak.
0: Iya, dengar.
2: Tasman.
0: Hah?
2: Ari Tasman, lagunya Ari Tasman.
0: Ari Tasman, judulnya apa itu?
2: Jangan benci dia.
0: Jangan?
2: Benci aku.
0: Jangan benci aku.
2: Iya, dan dia.
0: Dan dia. Jangan benci aku dan dia. Oke. Dicarikan lagunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Nasrun di Parimo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Mungkin juga karena cuacanya nih lagi hujan-hujan, jadi jaringannya agak putus-putus, suaranya agak hilang-hilang ya. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, Ibu Lina di Pusungi.
3: Iya, akhirnya bisa ulang.
0: Bisa ulang WhatsApp.
3: Ini WhatsApp-nya ini, Mbak Yun, mulai kemarin.
0: Oh, mulai kemarin.
3: Gak bisa masuk.
0: Oh, makanya tadi saya baru notice juga, baru cek, kenapa nih gak masuk WA-nya. Ternyata
3: makanya saya chat Mayun,
0: ternyata aplikasinya,
3: kenapa WA ini tidak bisa masuk,
0: ternyata aplikasinya belum diperbarui kembali.
3: Oh iya. Mayun, ucapan ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin,
0: maaf lahir batin juga buat Ibu Lina sekeluarga. Ada apa dan ini malam Ibu Lina?
3: Sudah baring-baring.
0: Oh, sudah baring-baring. Pencet-pencet,
3: iya, tadinya
0: akhirnya.
3: Pencet-pencet. Kenapa tidak masuk? Saya chat dulu Mbak Yuni. Mbak Yun, tolong dong. Karena Ibu Ria juga sempat tanya, ini WA tidak bisa masuk.
0: Oh, berarti dari kemarin ya?
3: Dari kemarin.
0: Okay.
3: Sebelum minta lagu juga, mau umumkan dulu arisan AFC Mbak Yuni.
0: Oke,
3: silakan. Arisan AFC akan dilaksanakan hari Minggu jam 10 pagi di kediamannya Bunda Uga di Kajangko. Ya, undangan ini juga khususnya buat kru RRI ya, tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Jadi Mbak Yun bisa hadir juga.
0: Insya Allah, tapi hari Minggu Mbak Yuni siaran tuh. Mungkin lain waktu lah deh.
3: Batal deh.
0: Batal deh lagi. Oke, aduh, suaranya hilang-hilang lagi nih, Bu Lina. Halo.
3: Iya, nanti lain waktu lagi.
0: Oke.
3: Iya, dan oke deh, Mbak Yuni. Lagunya Hetty.
0: Halo, lagunya Hetty
3: Kusendang. Endang, judulnya Dingin.
0: Dingin, oke. Okay.
3: Judulnya Dingin.
0: Oke, okay, baik, dicarikan lagunya.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih.
3: Iya, oke okay deh, Mbak Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan juga mungkin karena jaringannya nih, jadi suaranya agak nge-lag. Baik, kita langsung saja ke lagu berikutnya, Jangan Benci Aku dan Dia. Kemudian ada Desi Ratnasari dengan judul Cerita Kau dan Aku, dan juga Hetty Koes Endang Dingin. Langsung saja kita dengarkan berikutnya.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pulau Togean malam hari ini. Dan sudah 60 menit berlalu kita di Pulau Togean. Kurang lebih 30 menit lagi kami menemani Anda di Pulau Togean. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 082128502652. Baik, saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo. Waduh, kenapa nih panggilannya tertahan? Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya, spesial malam dingin.
0: Dengan siapa di mana?
1: Aku salah satu penggemarmu, Mbak Yuni Safira, Buang Lakoro di Dondo.
0: Buang Lakoro ya. Di Dondo. Malam hari ini.
1: Malam hari ini aku lagi rindu sama seseorang yang jauh di sana, yang jaraknya hanya 3 km ya.
0: Nanti mau kirim makan lagu, Joy.
1: Silakan. I'm sorry huh? Goodbye dari Chris Dayanti.
0: Sorry goodbye. Oke, disiapkan lagu.
1: Mbak Yuni, jangan lupa ya hari Sabtu, hari Minggu datang ya di kediaman Ibu Wakil Ketua Ibu Rugaya ya, kita arisan AFC ya.
0: Waduh, belum bisa gabung ya, mohon maaf.
1: Oh, aku sedih nih, aku ngambek nih, benar. Ya deh, nggak apa-apa, nanti berikutnya siapa tahu di kediaman saya terus Mbak Yuni ada kesempatan bisa datang ya kan. Terakhir nih, buah apa yang bikin hawa?
0: Buah apa tuh?
1: Buah apa?
0: Buah apa?
1: Buah pikiranku yang selalu memikirkanmu.
0: Aduh.
1: Menyala gak tuh? Terima kasih Mbak Yuni Safira. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buang Lakoro di Dondo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Ini ada yang kirim pesan juga nih. Katanya jaringan kurang bagus nih jaringan, tapi boleh dicoba kembali di 082128502652. Memang ini sedangkan apa ini, seluler aja putus-putus teleponnya, hilang-hilang suaranya, apalagi WA nih kayaknya, WhatsApp juga kurang ini, agak nge-lag, tapi boleh dicoba-coba terus ya di 082128502652.

Waduh, siapa nih? Terputus teleponnya. Boleh dicoba kembali ya. Mohon maaf jaringannya kurang bersahabat malam hari ini, tapi di WhatsApp juga sudah dapat dihubungi. Dan apabila mungkin karena di telepon juga jaringannya kurang stabil, boleh di chat di WhatsApp di 08212850-2652. Baik, langsung saja kita dengarkan lagu berikut dari Krisdayanti, I'm Sorry Goodbye.

Baik, pendengar masih di Pulau Togean, kurang lebih 30 menit lagi kami menemani Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya akan menantikan Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit.

0: Baik, saya langsung saja menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Yang lagu lama kegemaran Ibu Ani. Aduh, Mbak Yuni, ada kirimu. Iya, saya sudah jangan dibaca lagi. Tadi mungkin Yuni saya bisa lihat toh.
0: Mm-hmm. Kayaknya belum buka nih. Oh, mungkin ada lewat tadi ya.
1: Ini loh, jaringan-jaringan saya ngemati.
0: Oh, oke. Oh, sudah ada ternyata
1: jadi,
0: lagunya.
1: Saya kirim di WA, tetap lagu itu dia, Jo.
0: Oh, itu saja. Tiada nama seindah namamu. Hmm?

0: Ya, Ustaz, enggak usah dibaca.
1: Oke, siap.
0: Oke. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih ya Ibu Ani Kota Mobagu sudah bergabung ya, sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini, walaupun jaringannya kurang mendukung malam ini, tapi tetap disain lewat WhatsApp, lewat apa, telepon seluler juga sudah dicoba. Baik pendengar, sudah ada lagu pilihan Ibu Ani nih, Tiada Nama Seindah Namamu. Dan juga karena jaringannya kurang bersahabat, mungkin yang bergabung juga terhambat masalah jaringan, kami hadirkan dua buah pilihan lagu ya untuk menemani di selanjutnya. Langsung saja kita dengarkan lagu dari Tio Fanta dengan judulnya Tiada Nama Seindah Namamu.

0: pukul 23 lewat 30 menit. Kami akhiri Pulau Togian malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Prosatu Riampana walaupun jaringannya juga kurang stabil. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan di program-program lainnya. Dan selanjutnya kami hadir dengan inspirasi malam dengan lagu-lagu yang akan menemani malam hari ini hingga di jam 12 malam. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Inspirasi Indonesia.
3: Inspirasi Indonesia.
2: Pro 4 RRI Palu.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Insafira bersama rekan operator Arthur Tanitayu mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

Kementerian Pertanian mendorong investasi vaksin dan obat hewan untuk memperkuat industri peternakan nasional, menjaga kesehatan ternak, meningkatkan produksi, serta mendukung ketahanan pangan Indonesia secara berkelanjutan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyampaikan, salah satu langkah nyata yang kini didorong adalah kerjasama investasi pembangunan pabrik vaksin dan obat hewan yang modern di Kabupaten Takalar,

Kemudian Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau mengerahkan helikopter pengebom air untuk memadamkan karhutla di 3 lokasi di daerah tempat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Riau, M.Edi Afrizal di Pekanbaru mengatakan, lokasi api yang dipadamkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan siaran hari ini 30 Sabtu 30 Mei 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Pada kedai-kedai hampara dimanapun anda berada. Selanjutnya kami akan bersama-sama bergabung bersama RRI Pro 1 Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi Katolik, yang nanti akan disampaikan juga topik dan juga yang akan dibawakan oleh pendeta dari agama Katolik. Dan selanjutnya nanti pendengar, di pukul 6 tepat akan dilanjutkan dengan Lintas Sulawesi Tengah. Selamat mengikuti.

0: kesehatan dan berkat Tuhan selalu melimpah dalam keluarga kita. Hari ini tema dialog kita sangat istimewa, yaitu tentang Tritunggal Maha Kudus. Di studio saat ini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh rekan sesama penyuluh agama Katolik selaku narasumber kita pada hari ini. Saya ditemani oleh Ibu Yesi Herina Lenak. Selamat pagi Ibu Yesi.
1: Selamat pagi Bu Yuni.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik, sehat-sehat.
0: Puji Tuhan, luar biasa pagi hari ini kita dapat bersama-sama di tempat ini. Nah sahabat pendengar, sebelum kita mengupas lepas dari materi hari ini, mari kita satukan hati kita, kita hening sejenak, kita mohon Roh Kudus menuntun kita dalam program pagi ini. Mari kita hening, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas nafas kehidupan dan fajar baru yang Engkau anugerahkan pagi ini. Terima kasih karena Engkau mengizinkan kami berkumpul melalui siaran radio ini untuk merenungkan kebesaran-Mu. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami ingin belajar memahami misteri iman kami, Tritunggal yang Maha Kudus. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami semua, baik kami yang berada di studio maupun seluruh umat yang sedang mendengarkan di rumah. Jadikanlah dialog ini sebagai saluran berkat, penghiburan dan kekuatan bagi kami dalam menjalani aktivitas kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pendengar yang terkasih, pada hari ini kita akan berbincang tentang Tritunggal yang Maha Kudus. Banyak dari kita seringkali mempertanyakan ajaran Trinitas ini. Kita pun seringkali ragu-ragu, karena hal ini sering menjadi bahan perdebatan. Banyak orang mengatakan orang Kristen percaya pada tiga Tuhan. Tentu saja hal ini tidak benar, sebab iman Kristiani mengajarkan Allah itu Esa. Tapi bagaimana mungkin Allah yang Esa itu mempunyai tiga pribadi? Ya, pagi hari ini kita akan membahas tentang tiga pribadi yang Esa ini. Mohon Ibu Yesi bagaimana menjelaskan tentang Trinitas ini.
1: Baik Bu Yuni, seperti pengantar tadi dalam pertanyaan Bu Yuni, bahwa hal mengenai Trinitas atau Tritunggal ini sering menjadi bahan pertanyaan kita. Untuk itu tidak salah bagi kita semua untuk bersama-sama kita menggali apa yang menjadi maksud dari tema kita pada hari ini. Pembicaraan tentang Allah yang Trinitaris, yaitu satu Allah dalam tiga pribadi, memang tidak akan pernah tuntas dibahas. Jadi kenapa kita sebut demikian? Karena pada dasarnya kita mau mengungkapkan misteri Allah yang luar biasa. Dan misteri Allah yang luar biasa ini tentu tidak dapat secara kita manusia menyelesaikan dengan pikiran kita. Walaupun kita sebut sebagai suatu misteri, bukan berarti juga kita tidak perlu tahu. Bahkan dengan keterbatasan kita manusia, kita pun mau belajar untuk mengenal siapa Allah Trinitaris ini. Dan setelah memahami, tentu kita juga mau mengimani. Kalau dalam gereja Katolik yang kita biasa sebut dengan dogma, jadi ini merupakan dogma dalam gereja Katolik atau pengajaran tentang keimanan kita, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Kalau sering kita menjadi bahan perdebatan ya, lalu mengapa gereja tetap berpegang teguh dalam ajaran itu ya? Nah, tentu gereja Katolik berpegang teguh pada dogma ini karena pengajaran ini merupakan rangkuman dari seluruh karya keselamatan Allah. Jadi ini bukan semata-mata hanya teori, tetapi sesungguhnya itu adalah praktek kehidupan beriman kita. Nah, untuk itu kita mencoba memahami sedikit uraian mengenai Trinitas ini. Tentu kita tidak dapat menghitung secara pikiran manusia bahwa tiga itu adalah satu tambah satu tambah satu

0: sama dengan 3, tetapi tidak dapat kita simpulkan secara matematika ya. Kita memahami ini dalam wawasan keimanan, dalam pengertian kita akan Allah itu adalah Allah yang satu. Jadi bukan bahwa kita menyembah 3 Allah. Jadi siapa saja 3 Allah itu? Allah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tidak demikian ya. Jadi Allah itu hanya satu, namun dia hadir, dia secara keimanan kita, kita memahami dia dalam 3 pribadi ya, 3 hakikat. Kalau sudah masuk pernyataan demikian, tentu kita mulai mungkin sedikit garu-garu kepala ya. Bagaimana satu itu tapi ada 3 pribadi? Nah, kita mengutip sedikit ya tentang pernyataan Santo Agustinus. Santo Agustinus pernah berkata dalam khotbahnya ya, dari salah satu khotbahnya. Jadi dia mengatakan bahwa kalau kita mau berusaha memahami Allah Tritunggal itu, maka ia bukan lagi Allah. Karena apa? Allah itu tidak dapat kita rangkum hanya dengan otak manusia yang kecil. Ya, Allah itu maha besar, maha kuasa, dan tidak terselami ya. Dia merupakan misteri bagi kita semua. Allah jauh melebihi tentu ya dalam segala hal, dalam segala keterbatasan kita. Dia tetap tinggal sebagai misteri yang tidak diucapkan. Nah, disinilah peran iman kita mau menghayati tentang misteri ini. Kalau dalam kitab suci, dalam kitab Ibrani 11 ayat 1-2 dikatakan bahwa ini adalah dasar pengharapan kita dan menjadi bukti dari apa yang tidak kita lihat ya. Kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa sentuh, tapi tentu itu kita mau mencoba memandangnya dari ya itulah, kembali dalam keimanan kita. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu hanya satu Allah, namun secara setara kepenuhan kodrat ilahi yang satu dan tak terbagi. Jadi di sini bukan berarti ada tingkatan. Jadi apakah lebih tinggi Allah Bapa, lalu nomor 2 Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Tidak. Jadi tidak ada tingkatan, lalu tidak ada 3 seolah-olah 3 wujud ya, tidak. Satu kesatuan, namun hadir dalam 3 pribadi. Ya, jadi kita memahami bahwa Allah Bapa memprakarsai penciptaan, ya, dan kemudian karena kasihnya itu dia mau menebus kita karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi Allah yang tidak kelihatan, yang kita tidak bisa lihat itu, dia mau mewujudkan diri dalam rupa manusia, yaitu dia hadir dalam diri Yesus Kristus. Yaitu yang kita sebut Allah Putra, mengambil rupa manusia. Jadi dia Allah hadir dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus itu, atau ada kita sebut Allah Putra. Lalu bagaimana dengan Allah Roh Kudus? Jadi Yesus yang kita sudah rayakan kebangkitannya, dia tidak meninggalkan kita ya. Kita sudah merayakan juga kenaikannya ke surga. Sempat beberapa waktu lalu kita membahas apakah Yesus naik ke surga lalu meninggalkan kita para murid? Nah, tentu tidak. Dia hadir lagi dalam rupa Roh Kudus. Kita memang tidak bisa melihat lalu menyentuh bagaimana Roh Kudus itu hadir seperti apa rupanya. Namun dia hidup di dalam diri kita masing-masing. Jadi mengapa Allah harus hadir dalam rupa, dalam pribadi Roh Kudus? Karena lewat Roh Kudus itu Allah mau kita menjadi kudus, menjadi baru. Ya, jadi lewat peran Roh Kudus kita dibimbing, kita dikuatkan sehingga kita selalu berjalan di dalam terangnya. Ya, kita tidak berjalan sendirian di dalam dunia ini. Jadi untuk memahami misteri ya, namanya misteri berarti mungkin sampai akhir hayat kita tidak benar-benar memahami, tetapi di sini diperlukan keterbukaan hati. Bagaimana kita memandang Allah Tritunggal itu mengatasi pola pikir kita sebagai manusia. Jika kita terus berkeras bahwa pasti ada yang bisa menjelaskan ini. Itu namanya kita membatasi pandangan kita sendiri. Ketika kita membatasi pandangan atau pola pikir kita, kita kehilangan kesempatan untuk melihat gambaran yang lebih luas tentang Allah. Saya rasa demikian.
1: Ya, sangat jelas Bu. Yes, menyampaikannya. Meskipun secara akal pikiran kita, kita sulit untuk mencerna ya, namanya misteri ya, merumuskan dengan logika kita bahwa kalau perhitungan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tetapi nyatanya iman yang kita imani itu satu Allah saja, tetapi dalam tanggung jawab atau tugas yang hakikatnya yang berbeda-beda dari ketiga pribadi yang kita imani. Saya melihatnya bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita gitu. Dia menciptakan setelah ciptaannya itu benar-benar ada di bumi ini, melihat bahwa bagaimana berdosanya sehingga tidak memiliki komunikasi yang baik, hubungan yang erat dengan Tuhan Allah, sehingga ia memberi anaknya sebagai wujud nyata bahwa demikianlah kasih yang sesungguhnya diajarkan lewat putra. Dan ketika Yesus naik ke surga, dia juga tidak membiarkan kita bodoh-bodoh, mau dibilang seperti ya, seperti sendirian di dunia ini, seperti apa nanti ya kalau saya menjalaninya. Tetapi dia memberikan lagi Roh Kudusnya yang pada tanggal 14 Mei kita rayakan kenaikan, dan minggu kemarin kita rayakan sebagai Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dan minggu ke depan ini kita merayakan lagi sebagai Hari Tritunggal Maha Kudus. Baik, segala sesuatu yang kita percayai itu biasanya memiliki dasar. Kita tidak mungkin meraba-raba saja, oh ya nanti seperti itu, mungkin atau mungkin. Tetapi semua memiliki dasar. Dan apakah Tritunggal yang Maha Kudus ini ada dasar dari Kitab Suci? Dan apakah sebutan dari tiga pribadi yang satu ini memiliki sebutan yang lain?
0: Ya, baik. Tentu mengenai konsep Tritunggal ini tidak secara eksplisit, dalam artian tidak langsung nampak bahwa dari mana ya Kitab Kejadian sampai Wahyu sepertinya tidak ditemukan kata Tritunggal. Ya, itu. Makanya tadi di awal saya sempat singgung bahwa ini adalah pengajaran dari gereja kita ya. Namun tentu itu pengajaran bersumber dari Kitab Suci ya. Jadi dalam kapasitas akal budi kita yang sungguh sangat terbatas, kita memahami misteri Allah ini, kita bersyukur diperbantukan dengan Kitab Suci dan juga Magisterium Gereja yang begitu kaya. Kita bisa melihat dalam Kitab Perjanjian Baru bagaimana Yesus sendiri yang menunjukkan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa. Kita melihat dari Kitab Yohanes pasal 10 ayat 30. Ya, saya bacakan. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, di situ Yesus sendiri yang bersabda bahwa Yesus Kristus dan Bapa adalah satu. Lalu dilanjutkan dalam Kitab Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Yesus sendiri menjanjikan kepada para muridnya, Roh Kebenaran itu atau Roh Kudus itu berasal dari Bapa sendiri. Dalam Kitab Yohanes pula kita dapat melihat pernyataan itu. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 26. Roh ini juga adalah Roh Yesus sendiri, sebab ia adalah kebenaran. Ya, jadi dalam Kitab Yohanes, dalam perikop-perikop tadi, kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri bersabda, aku dan Bapa adalah satu, barang siapa telah melihat aku, dia melihat Bapa. Lalu roh itu juga adalah roh Yesus sendiri, sebab ia adalah kebenaran. Nah, tentu tidak hanya sampai di situ. Kita melihat juga dalam Kitab Yohanes 17 ayat 21, ketika Yesus di dalam doa terakhir untuk para muridnya sebelum dia sengsara. Ya, Yesus di situ dia berdoa kepada Bapa agar semua murid menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Jadi pernyataan ini Yesus mau menyatakan bahwa dirinya sama dengan Allah. Artinya Yesus sendiri juga adalah Allah itu sendiri. Nah, hal ini mengingatkan juga bagi kita bahwa pernyataan Allah Bapa sendiri tentang kealahan Yesus. Ya, Allah Bapa menyebut Yesus sebagai anaknya yang terkasih pada saat apa? Pada saat pembaptisan Yesus. Jadi dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 22. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana Yesus menyatakan dirinya yang telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan dunia. Ya, di situ dalam kitab Yohanes pula kita bisa melihat Yohanes 17 ayat 5. Kristus adalah sang sabda yang ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Maksud dari sini adalah tidak mungkin Yesus menjadikan segala sesuatu jika ia bukan Allah sendiri. Jadi Allah mengambil rupa dalam diri manusia, ya, karena apa? Karena mau menebus kita manusia. Jadi dia Allah hadir dalam rupa manusia, mengambil rela, ya, bersama-sama dengan kita, bahkan menderita, ya, karena dosa-dosa manusia. Namun bukan berarti di dalam kelemahannya itu menunjukkan bahwa Allah tidak berkuasa. Namun itu adalah karya Allah sendiri karena dia ingin menyelamatkan kita manusia, karya kasih. Jadi sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa konsep Trinitas atau Tritunggal itu sendiri adalah sebenarnya konsep cinta kasih. Jadi relasi atau hubungan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu adalah tentang kasih itu sendiri. Bagaimana Allah menciptakan kita manusia, lalu karena kasihnya dia mengutus putranya, dan setelah Yesus selesai melakukan karya-karyanya di dunia, tentu kita tidak dibiarkan sendirian. Dia Allah Bapa sendiri karena kasihnya mengutus juga Roh Kudus. Jadi relasi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah kasih dari Allah itu sendiri bagi kita manusia. Kesatuan tentang Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus nampak sekali ditegaskan juga dalam pesan terakhir dari Yesus sebelum dia naik ke surga. Bu Yuni mungkin bisa bacakan ketipannya dari Matius 28 ayat 18-20.
1: Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
0: Iya, jadi dari sini selalu ditegaskan bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu adalah satu kesatuan. Jadi ketika Yesus Kristus tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya, dia tetap hadir dalam diri kita, Allah Bapa itu tetap hadir dalam diri kita dalam rupa Roh Kudus yang diam bersemayam di dalam hati kita. Lalu bagaimana dengan sisi ajaran gereja? Misalnya kita bisa melihat dari Santo Ireneus, ya, di saat dia melawan ajaran sesat, ada pengajarannya berbunyi begini: sebab bersama dia maksudnya ada Allah Bapa, sebab bersama dia selalu hadir sabda dan kebijaksanaannya, yaitu putranya dan Roh Kudusnya, yang dengannya dan di dalamnya ia menciptakan segala sesuatu yang kepadanya ia bersabda. Marilah menciptakan manusia sesuai dengan gambaran kita. Tentu ini salah satu kutipan pengajaran. Ada banyak pengajaran dalam gereja Katolik, ya. Kita mengambil satu contoh dari sekian pengajaran, dan juga tadi yang saya sampaikan di awal, kutipan-kutipan kitab suci mengenai bagaimana misteri Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Jadi harapannya dengan ini kita tentu membuka hati dan pikiran kita, bagaimana tentu kita dalam proses belajar, ya, terus menerus, bagaimana kita mau berusaha untuk mengerti, dan terlebih kita mau belajar untuk beriman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, ini tentu kita bisa lihat dalam keimanan kita setiap hari. Mungkin kita tidak sadari, ya, setiap hari kita sebagai umat Katolik tentu kita mengawali hari sudah dengan misalnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, kita pikir jauh-jauh, kapan saya menyadari Allah Tritunggal itu hadir? Padahal kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari, ya, kapan saja kita merasakan kita mau Allah Tritunggal itu hadir dalam diri kita. Dalam tanda salib, ketika kita berdoa syahadat ya, doa aku percaya, kita mengimani misteri Allah Tritunggal itu. Ya.
1: Ya, memang memahami tentang Trinitas itu tidak semudah kita memahami hal-hal yang terlihat pasti, tetapi sesungguhnya dia pasti, hanya memakai logika yang kemampuan kita untuk berpikir, kita tidak mampu untuk berpikir tentang hal itu. Ada Santo Agustinus katakan, jika engkau melihat cinta kasih, engkau melihat Tritunggal yang Maha Kudus. Karena di dalamnya itu ada satu kesatuan yang sulit untuk kita pahami, tetapi nyatanya memang kita juga merasakan setiap hari. Ketika kita tidak mampu, saya sendiri ketika tidak mampu berdoa atau tidak mampu memusatkan sesuatu, saya mempercayai hanya dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rasanya sudah ada ketenangan di situ. Yeah. Meskipun kita sulit sekali untuk mencerna satu persatu dari ketiga Trinitas ini. Pada akhirnya Trinitas hanya dapat dipahami dalam kacamata iman. Karena itu adalah sesuatu yang misteri. Ya, meskipun ada banyak hal juga yang dapat kita ketahui dalam misteri tersebut. Tentunya pemahaman ini akan kehidupan Trinitas akan bertambah jika kita mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam kasih Trinitas itu. Seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, bagaimana kita dapat mengambil bagian dalam iman kita akan Trinitas tadi yang sudah dicontohkan sedikit sama Ibu Yesi tadi.
0: Iya, benar. Jadi kita bingung, kita berupaya bagaimana memahami, namun kita juga tanpa menyadari bahwa dari kita bangun, dari sampai kita tidur dalam beraktivitas, ketika kita mengikut pren, ekaristi, dan berbagai hal, kita sudah mengaplikasikan itu. Jadi tentu bukan hanya terbatas pada doa tanda salib itu. Tentunya sebagai umat Katolik, kita banyak kekayaan ya dalam gereja. Kita menerima sakramen, ya sakramen, dan juga dalam kehidupan doa-doa kita. Nah, pada sakramen ini, dasarnya adalah sarana yang diberikan Allah kepada kita. Jadi dengan menerima sakramen itu, kita mengambil bagian ya, sesungguhnya kita sudah mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Dari sakramen pembaptisan ya, sakramen dapat kita katakan sakramen sebagai pintu gerbang ya, rahmat awal yang memungkinkan kita mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Kemudian setelah kita menerima sakramen baptis, kita diperkaya semakin lagi dalam sakramen ekaristi. Di dalamnya kita sendiri menyambut Kristus dalam rupa hosti dan anggur ya. Jadi dengan mengambil bagian dalam sakramen ekaristi, kita juga mengambil bagian dalam kehidupan Allah Tritunggal melalui diri Yesus Kristus ya. Lalu melalui kehidupan doa, bagaimana kita menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita. Jadi setelah kita memperoleh sakramen, kita juga menimba kekuatan dari Allah Tritunggal itu dalam doa-doa kita. Kita membuat tanda salib, kita berdoa doa kemuliaan. Ya, kita di situ kita merasakan kedekatan dengan Allah yang adalah sumber kekuatan kita.
1: Ya, dengar yang terkasih, berbicara mengenai misteri Tritunggal yang kita bahas hari ini, berbicara juga tentang kasih ilahi yang nyata di dalam sejarah kita sebagai umat beriman. Pada minggu ini kita akan merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Kita akan bersyukur akan rahmat ilahi yang kita terima. Bagaimana kita dapat merefleksikan iman kita secara nyata sesuai dengan panggilan hidup kita.
0: Ya. Baik Bu Yuni, jadi setelah kita menggali sedikit saja dari misteri iman kita yang kita perbincangkan dalam dialog ini mengenai Tritunggal Maha Kudus, tentu kita juga ingin merefleksikan dalam kehidupan iman kita. Jadi misteri iman Tritunggal Maha Kudus adalah kasih. Jadi kasih itu kita mau hayati dalam relasi abadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saya mau kita merefleksikan, kita bertanya dalam diri kita, apakah saya mengaku beriman kepada Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus? Apakah saya memberikan diri saya untuk orang lain? Apakah saya melayani orang lain? Mengapa kita perlu bertanya demikian? Karena kita sepakati bersama ya bahwa dalam memahami ajaran Tritunggal ini bukan hanya tentang konsep atau latihan teologis. Kita mau memahami karya kasih Allah itu, seperti tadi yang sudah diperbincangkan di awal, bahwa Allah menciptakan kita, Dia mengasihi kita dengan mengutus putranya, lalu juga Dia mau kita tetap tinggal di dalam penyelenggaraannya dengan Roh Kudus yang berkarya bagi kita. Nah, mari kita mengingat sapaan Paus Fransiskus. Dikatakan bahwa Tuhan Allah yang Esa dan Tritunggal harus kita nyatakan dengan perbuatan daripada kata-kata. Tuhan adalah pencipta kehidupan. Ya, memang banyak buku-buku yang menyampaikan tentang Allah itu sendiri. Rasul Yohanes mengatakan, Dia adalah kasih, atau Bapa atau Putra itu adalah kasih. Dia menyatakan dirinya melalui kasih. Kalau bukan kasih, mengapa Allah sendiri rela harus mengambil wujud manusia, berkorban, hidup di tengah-tengah manusia, merasakan pedih, suka duka, dan mau merasakan penderitaan kita manusia, ya. Jadi dengan memahami bahwa Tritunggal ini adalah kasih, maka kita berupaya menghadirkan kasih itu dalam diri kita. Lalu setelah kita menghadirkan dalam diri kita, kita bertanya bagaimana dengan relasi kita kepada orang lain. Apakah kehadiran diri kita, kehadiran saya menjadi tanda kasih bagi orang? Jika kehadiran saya lebih banyak membawa kekhawatiran, membawa amarah, membawa kesedihan dan berbagai hal-hal yang membuat gundah, tentu kita bertanya lagi, mungkin kita rajin membuat tanda salib, mungkin kita rajin ikut perayaan Ekaristi, tetapi bagaimana aplikasinya? Apakah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang penuh kasih itu sungguh-sungguh kita hidup. Ya, hidup dalam diri kita, ataukah hanya sekadar ritual, sekadar gerak-gerik tubuh kita sehingga kurang kita hayati dalam kehidupan kita. Yaitu menurut saya jadi refleksi bagi kita semua. Tentu bukan hanya saya, tetapi saya juga mengajak pendengar sekalian.
1: Ya, ketika membahas tentang Trinitas, dia teringat cerita tentang Santo Agustinus,
0: iya,
1: kemampuan untuk dia sedang juga membuat buku tentang De Trinitas. Pada saat itu juga berusaha keras memikirkan Tritunggal dan Maha Kudus, mencernanya dengan logika dan pola pikir serta pengetahuannya, tidak mampu dia mencerna. Jadi teringat saya setiap kali mengingat Trinitas, ingat tentang itu yang ketika dia berjalan di pinggir pantai, dia melihat anak kecil membuat lubang di pinggir pantai, ya, di pasirnya lubang, diambil air lagi dimasukkan, ambil air itu lewat pakai kerangnya sedikit-sedikit tentunya, toh dia berusaha untuk mengisinya, tapi setiap kali diisi hilang, setiap diisi hilang. Dan saat itu dia tertegun tentang bagaimana besarnya kecilnya pemahaman kita melihat besarnya kuasa Tuhan, lautan lautan yang luas itu. Jadi demikianlah dangkalnya kita itu sesungguhnya, pengetahuan terbatasnya kita mengetahui manusia tentang Tuhan itu sedemikian. Ya, jadi cerita itu akan lautan luas melambangkan kebesaran dan misteri Tuhan. Trinitas yang tak terbatas, kita tidak mampu. Sampai hari ini pun kalau bercerita tentang Trinitas sangat berat sesungguhnya, ya. Meskipun kita sudah mengimaninya setiap hari, tapi sulit kita mencernanya dengan baik, ya. Ya, lubang pasir yang digali oleh anak itu melambangkan tentang kapasitas pikiran dan akal budi manusia, dan cangkang kerang melambangkan logika dan kata-kata yang kita gunakan untuk mencoba memahami Tuhan. Demikianlah tentang Trinitas ini, sangat sangat sulit untuk dicerna, sehingga begitu banyak orang menyangsikan akan ajaran kita ini.
0: Benar.
1: Tetapi dengan iman dan keterbukaan hati, kita dapat merasakannya itu setiap hari, campur tangan tiga pribadi dalam satu kesatuan itu yang hidup atas kita, pribadi Allah yang tidak meninggalkan kita, kesatuan yang utuh dalam kerjasama yang baik, ya. Membuat dunia ini sesungguhnya menjadi damai ketika kita sungguh-sungguh menghayati tentang Trinitas ini. Baik, Bu Yesi, dengan peringatan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus yang minggu ini kita akan rayakan, Trinitas harus dihadirkan dalam diri setiap diri kita. Bagaimana dengan sharing atau tindakan konkret yang mungkin kita bisa buat menghidupi Trinitas lain dengan tanda salib?
0: Iya, baik. Kita dengan keterbatasan kita tentu tidak mau juga menutup diri, menutup hati. Kita menyelami kasih Allah yang tiada terbatas, yang tiada terukur. Namun kita mau sungguh-sungguh terbuka akan penyelenggaraannya. Jadi kita menghayati iman itu tentu tidak sebatas dalam perbincangan kita di ruang ini atau rutinitas kita sebagai umat Katolik. Yang penting saya hadir perayaan misa, yang penting saya berdoa setiap hari, tentu tidak berhenti di situ. Kita mau menghadirkan Allah Tritunggal itu, Allah yang penuh kasih, melalui tindakan nyata. Jadi pertama-tama kita melihat dalam dialog kita pagi ini berbicara tentang relasi atau hubungan. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kita melihat bahwa itu adalah kesatuan kasih yang utuh, yang sempurna. Jadi bagaimana kita sebagai umat yang mengimani Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu, kita pun mau hidup dalam kasih itu. Jadi berbicara tentang kesatuan, tentu kita ingin menciptakan relasi yang harmonis, yang satu. Tentu di dalamnya ada saling mengampuni, saling menerima. Ya, kita semua berbeda. Dalam keluarga saja kadang-kadang kita sulit saling menerima, padahal dalam keluarga ya sudah saling mengenal dari kita lahir saja ya. Bagaimana dengan orang lain yang kita hanya temui sekali dua kali? Namun tentu tidak terbatas di situ. Inilah perjuangan kehidupan kita. Lalu setelah kita mau hidup dalam kasih Allah yang sempurna itu, tentu kita juga tidak hidup hanya bagi diri kita sendiri. Kita pun mau terbuka bagi sesama yang ada di sekitar kita. Kita mau memberi diri juga sebagaimana Yesus yang sudah mengajari tentang pemberian diri ya. Pemberian diri Yesus Kristus adalah yang terbesar, dan kita manusia yang penuh dengan celah dan noda dosa. Namun kita di dalam kelemahan, keterbatasan kita mau menghayati pengorbanan Kristus. Berarti kita juga mau belajar untuk saling melayani, saling berkorban. Mungkin korban bukan nyawa ya. Ya, kita berkorban sedikit sekali ya. Tak dapat kita perbandingkan tentunya. Kita berkorban mungkin hanya dengan waktu kita. Kita berkorban mungkin bukan dengan materi, hanya dengan tindakan-tindakan sederhana. Tetapi itu menjadi besar karena nilai yang kita tempatkan pada saat kita berbuat kasih itu. Pada saat kita melayani, seberapa besar cinta yang ada di dalam tindakan kita itu. Mungkin bukan materi yang besar, namun dengan cinta yang besar dan kasih yang besar, itu kita imani bahwa itu Tuhan memandang kemurnian atau ketulusan hati kita. Jadi kita belajar bagaimana kita mau menciptakan kasih yang sejati, saling mengampuni, saling menerima, melayani, saling berkorban, dan juga satu hal yaitu sikap taat. Jadi bagaimana kita menghayati Yesus Kristus yang rela menderita dan sungguh-sungguh taat kepada Bapa. Jadi kita juga mau belajar sebagai anak-anaknya di dunia ini, kita belajar untuk taat dan setia di dalam segala pergumulan hidup kita.
1: Ya, baik Bu Yesi sudah menjelaskan dengan gamblang tentang pengertian, tentang misteri, dan juga bagaimana menghidupi dari Trinitas ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk sesuatu tujuan yang ingin kita capai, tentunya membutuhkan kesatuan atau kesehatian di dalamnya. Yesus juga demikian. Tiga Trinitas ini satu, masing-masing memiliki tanggung jawab dan pekerjaannya sendiri. Mereka tidak saling berebut, tetapi sungguh bertanggung jawab dengan hakikatnya sebagai pencipta, sebagai penebus, dan juga sebagai penghibur. Ketiga pribadi ini terus bersatu hati dalam kasih untuk satu tujuan, yakni kedamaian dunia sesungguhnya ya. Manusia itu hidup di dalam kebenaran dan tidak ada perpecahan, dan juga Dia menciptakan, Dia juga mencintai dan hidup dalam damai seperti surga yang ada di dalam dunia, seperti itu ya. Tapi secara nyata banyak juga dalam pelayanan kita

0: Sesungguhnya Dia selalu ada dan beserta dengan kita. Baik pendengar yang terkasih, yang dimanapun Anda berada, kita sudah membahas topik tentang Trinitas ini. Kiranya yang kita bahas pada saat ini tidak lagi menjadi bahan perdebatan dan ketidakmampuan kita untuk mencerna, tetapi mari kita belajar untuk menghidupi dan mensyukuri bahwa tiga pribadi yang utuh ini adalah pribadi yang selalu setia menjaga hidup kita. Dia memberikan kita kehidupan, memberikan jalan untuk kita merasakan damai, dan juga Dia juga yang selalu menjaga kita agar iman kita tetap teguh. Saudara yang terkasih, kita akan menutup perjumpaan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Minta kesediaan Ibu Yesi untuk memimpin kita dalam doa penutup.
1: Ya, baik. Sahabat setia pendengar RRI yang kami kasihi, kita hening sejenak, kita memohon penyertaan dan bimbingan dari Allah Tritunggal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan-Mu yang kami terima bersama melalui siaran pagi hari ini. Kuatkanlah iman kami yang rapuh, teguhkanlah harapan kami yang seringkali goyah, dan juga kami memohon kiranya Engkau menyempurnakan kasih kami yang masih seringkali terbatas. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah persekutuan kasih yang sempurna. Ajarilah kami meneladan kesatuan-Mu di tengah perbedaan kami. Jadikanlah keluarga kami gereja kecil, komunitas kami menjadi tanda kasih nyata dimanapun kami berada. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa untuk lembaga penyiaran RRI yang menjadi sarana pewartaan kasih-Mu. Semoga juga mereka senantiasa hadir menjadi berkat bagi pendengar setia RRI di Kota Palu. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan pergumulan hidup kami sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan di dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Engkau yang bertahta di atas bumi dan di surga, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Terima kasih. Sahabat pendengar yang terkasih, selesai sudah kebersamaan kita dalam dialog religi Katolik pada pagi hari ini. Saya Ibu Yuni dan Ibu Yesi mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Mari kita bawa semangat kasih Allah Tritunggal Maha Kudus dalam aktivitas kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami dalam menyampaikan materi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salve.

0: kita bicara konstruksi. Itu konstruksi sebenarnya. Itu hanya punya kekuatan maksimal di sampai ke 30 tahun. Lewat dari itu berarti ada penurunan daya dukung.
1: Curah hujan kita di dasar yang ketiga ini di wilayah Sulawesi Tengah, kami dari BMKG memprediksi curah hujan masih tinggi ya, terutama di beberapa kabupaten.
2: Harusnya dengan ada psikolog klinisnya di rumah sakit, punya yang namanya mental health center, atau kalau takut mental health terlalu nanti stigmanya jadi bisa ganti di pusat konseling mahasiswa.
3: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah meminta agar rencana uji coba jalur dua arah jembatan 1 dan 3 yang dicanangkan pemerintah Kota Palu untuk dikaji kembali. Kesehatan mental remaja, khususnya mahasiswa, perlu menjadi prioritas utama di lingkungan pendidikan tinggi, menyusul maraknya kasus depresi yang berujung pada kematian. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah meminta agar rencana uji coba jalur dua arah jembatan 1 dan 3 yang dicanangkan pemerintah Kota Palu untuk dikaji kembali dengan mempertimbangkan faktor usia dan letak geografis kota. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
4: Rencana uji coba pembukaan kembali sistem jalur dua arah di jembatan 1 dan jembatan 3 Kota Palu turut mendapat perhatian dari Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah. Uji coba ini dijadwalkan dimulai pada 1 Juni mendatang dengan pemantauan secara berkala oleh petugas gabungan guna memastikan mobilitas kendaraan dapat berjalan efektif dan mencegah kemacetan. Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah, Musliman, mengapresiasi langkah pembangunan di Kota Palu yang dinilai telah berjalan signifikan. Namun, ia menilai rencana ini perlu untuk ditinjau kembali dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari para ahli dan masyarakat. Musliman menuturkan, usia pakai jembatan 1 kini telah memasuki umur 50 tahun sejak pertama kali diresmikan pada 1976 silam. Dikhawatirkan, dengan usia memasuki setengah dekade, struktur jembatan telah mengalami penurunan daya beban.
0: Hampir 50. Artinya kalau kita bicara konstruksi, itu konstruksi sebenarnya itu hanya punya kekuatan maksimal di sampai ke 30 tahun. Lewat dari itu berarti ada penurunan daya dukung. Ini umurnya sudah panjang, sudah lama. Menurut ahli-ahli konstruksi itu sudah harus perlu dianalisa kembali itu jembatan. Nah, artinya perlu barangkali juga instansi yang berkompeten seperti Balai Jalan dan Jembatan itu menganalisa ini.
4: Selain faktor usia infrastruktur, Musliman juga mengingatkan variabel geologis serta letak geografis perlu menjadi pertimbangan pemerintah Kota Palu. Oleh karena itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah tersebut berharap langkah uji coba ini mendapatkan asesmen kembali yang komprehensif oleh berbagai pihak terkait. Hal ini dinilai krusial guna memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat yang melintas.
3: Pendengar, dalam memastikan keberlanjutan ekspor durian Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap melakukan koordinasi dengan bupati di daerah yang memiliki potensi perkebunan durian. Berikut laporan Nita Surbakti.
5: Di tengah tingginya permintaan durian montong beku asal Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan berbagai langkah cepat dalam memastikan ekspor durian montong dapat terus berjalan. Menyadari tingginya permintaan, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan pihaknya siap mendukung Sulawesi Tengah menjadi eksportir terbesar durian, tidak hanya di Indonesia tetapi juga skala internasional. Diakui untuk Badan Karantina Indonesia, pihaknya akan mendukung melalui pendampingan proses ekspor dengan menjamin kualitas durian yang dikirim benar-benar memenuhi standar negara penerima, diantaranya Cina.
6: Ada dua sebenarnya poin penting dari Barantin. Yang pertama adalah mendorong akselerasi supaya ekspor ini berjalan cepat dan efisien, artinya murah. Yang kedua paling penting adalah menjaga standar kualitasnya. Karena itu kewenangan kami juga pengendalian mutu. Nah, standar ini harus standar internasional. Karena kami buat protokol dengan Cina itu memang detail. Nah, sehingga nanti kita berharap stakeholder itu betul-betul patuh terhadap standar kualitas ini. Ini penting. Sekali kita lewat gitu, ya udah selesai. Nah, oleh karena itu, Baranti nanti akan bantu melakukan pendampingan, melakukan edukasi, dan menciptakan prosedur sertifikasi yang cepat, dan kita usahakan semua digital jadi enak.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan target pihaknya saat ini yakni mewujudkan Sulawesi Tengah Raja Durian Dunia. Diakui untuk mewujudkan hal tersebut berbagai upaya akan dilakukan, diantaranya dengan mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi perkebunan durian. Ditambahkan tahun 2027, pemerintah provinsi siap melaksanakan program bagi bibit durian gratis sebagai salah satu langkah pengembangan durian montong di daerah ini.
7: Kalau kita bicara spesial durian tadi, kami sudah sepakat untuk mulai nanti tahun 2027, kita akan mengalokasikan pengadaan bibit buat masyarakat untuk dibagi-bagi secara gratis, sehingga mereka bisa menanam itu di setiap rumah, kebun, halaman mereka, sehingga mudah-mudahan nanti Sulteng ini benar-benar menjadi Raja Durian Dunia.
5: Di tengah upaya pemerintah baik pusat melalui Badan Karantina Indonesia dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan jumlah ekspor durian, keduanya berharap upaya ini mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya petani, sehingga melalui ekspor durian montong tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat petani.
3: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lore Lindo Bariri memprediksi dasarian 3 bulan Mei 2026 sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah masih berpotensi diguyur hujan tinggi serta berpotensi menyebabkan bencana banjir dan longsor. Berikut laporan Iketut Wiranata.
8: Kepala BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindo Bariri Asep Firmanilahi kepada RRI mengatakan, berdasarkan hasil analisis curah hujan dasarian 3, wilayah Sulawesi Tengah yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi di antaranya Kabupaten Poso, Morowali Utara, Morowali, Banggai dan Banggai Kepulauan, serta sejumlah wilayah lainnya. Masyarakat di sejumlah wilayah tersebut dapat lebih waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor.
1: Curah hujan kita di dasarian ketiga ini di wilayah Sulawesi Tengah, kami dari BMKG memprediksi curah hujan masih tinggi ya, terutama di beberapa kabupaten sebagai berikut, seperti Poso bagian timur ini sekitar di atas 100 sampai dengan 100 sampai 200 mm, kemudian di Morowali Utara, kemudian Banggai, kemudian Morowali dan juga Banggai Kepulauan.
8: Senada hal itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presli Tampu Bolon, kepada RRI mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi bencana banjir dampak curah hujan. Hal ini dilakukan untuk mencari solusi agar tidak mengakibatkan kerusakan terhadap infrastruktur maupun pemukiman warga.
9: Kita ini melakukan kegiatan rutin untuk pemantauan lokasi-lokasi yang terdampak bencana dan sering mengalami kebencanaan untuk mencari solusi-solusi bagaimana agar kondisi banjir-banjir misalnya tidak memberikan kerusakan kepada infrastruktur kita dan tidak berdampak bahaya kepada masyarakat sekitar.
8: Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampu Bolon, menambahkan pemantauan terhadap wilayah rentan terdampak bencana banjir rutin dilakukan sebagai bagian dari upaya

Namun mahasiswa yang memanfaatkan layanan konseling masih sangat minim. Padahal menurutnya kampus perlu memiliki mekanisme khusus dalam mendeteksi kondisi mental mahasiswa sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan mental secara rutin. Salah satunya dengan menghadirkan mental health center atau pusat konseling mahasiswa yang aktif melakukan screening dan deteksi dini terhadap persoalan psikologis.

0: dan sehat. Khususnya di Kota Palu. Saya sudah tercermin bahwa masyarakat Kota Palu ini masyarakat yang cerdas. Kenapa? Kalau kita lihat netizen, data yang ada sama kita itu dengan menurunnya angka kesakitan penyakit-penyakit menular. Perilaku hidup bersih saya itu akan berdampak terhadap penyakit-penyakit menular. Dengan apa melihat kita data bahwa menurunnya angka kasus-kasus apa penyakit menular, maka kita bisa mengatakan bahwa ini salah satu indikator bahwa masyarakat Kota Palu sudah cerdas. Bagaimana mereka menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, sekarang pemerintah Kota Palu dengan secara gencar bagaimana menjaga lingkungan. Jadi katakan manusia, lingkungan dengan bakteri kasarnya gitu. Kan intervensinya tiga saja ini. Kalau satu penyakit menular.
1: Kadis Kesehatan Kota Palu menambahkan, indikator kecerdasan masyarakat dalam menerapkan PHBS juga terlihat dari sinergi warga bersama pemerintah daerah dalam mengelola kebersihan lingkungan sekitar, pola pembuangan dan pengangkutan sampah rumah tangga yang kini semakin tertib, secara langsung ikut merusak siklus berkembang biaknya bakteri penyakit. Penurunan kasus penyakit menular ini menjadi penanda penting bahwa PHBS bukan lagi sekadar slogan, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup sehari-hari di tengah masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Palu berharap keberhasilan dalam menekan angka penyakit menular ini dapat terus dipertahankan melalui konsistensi menjaga kebersihan dari lingkup terkecil. Dengan kemandirian masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih, derajat kesehatan publik di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah optimis dapat terus ditingkatkan.
2: Mendengar maraknya konten kebugaran tentang tren gaya hidup sehat dan olahraga yang tersebar di media sosial mempengaruhi kepercayaan diri setiap orang, khususnya perempuan, jika tidak disikapi secara bijak. Berikut dilaporkan IKD Andika.
3: Tren gaya hidup sehat dan olahraga kini semakin populer di kalangan masyarakat, khususnya perempuan, terutama

0: Karena itu ia mengimbau untuk lebih fokus pada pola hidup sehat yang realistis dan sesuai kemampuan tubuh masing-masing dibanding sekedar mengejar body goals yang belum tentu sehat.
1: Berita yang terakhir. Kebersihan Pantai Ampana sebagai bagian dari wisata kota menjadi sorotan dari para pelaku wisata.
2: Sebagai akses pariwisata, Pantai Ampana adalah salah satu objek wisata unggulan di ibu kota Kabupaten Tojounauna yang tidak pernah sepi dari kunjungan warga. Menjelang sore misalnya, aktivitas masyarakat di lokasi ini cukup padat. Ragam kuliner khas Touna serta aneka buah-buahan dipasarkan di sekitar pantai. Namun tingginya jumlah kunjungan berpengaruh terhadap kondisi kebersihan lingkungan. Safri Lahai, pelaku wisata, berharap Pantai Ampana harus mendapat perhatian, khususnya kebersihan.
3: Saya sudah pernah memberitahukan kepada pemerintah juga, tolong diperhatikan kebersihan pantai. Ini adalah akses pariwisata yang paling nomor satu yang ada di Kabupaten Tojounauna. Mohon jadi perhatian khusus pada pemerintah.
2: Untuk kemajuan pariwisata di Tojounauna, ketersediaan sarana-prasarana serta kebutuhan yang menunjang pariwisata menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, Safri Lahai berharap instansi terkait harus proaktif menangani kebersihan di Pantai Ampana. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Mendengar demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jabruntukahu, editor pelaksana IKD Andika, saya Maria Imakulata bersama rekan operator Bung Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar hidup itu sederhana.
0: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Yeay, selamat pagi pendengar Radio Empat dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi pagi hari ini ya. Meskipun cuaca di luar sana agak mendung, tapi semoga tetap memberikan semangat Anda di awal pagi Anda. Iya, pagi ini kita sudah berada di penghujung bulan Mei ya. Dan sehari lagi kita akan memasuki bulan Juni nih. Nah, jadi ada juga berita-berita update tentunya yang kami rangkum dari rri.co.id, di mana ini terkait dengan Kementerian PPPA ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Di mana Kementerian PPPA ini tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme pendengar. Ya, regulasi ini disiapkan ya untuk memperkuat upaya dari pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang menyasar anak. Nah, menurut Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen PPPA, Susanti, bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Nah, menurutnya pendengar, langkah itu dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun lingkungan sosial. Jadi mungkin bagi kita para orang tua udah mulai aman-aman nih ya, apalagi kita mengikuti zaman gitu ya, di era digitalisasi yang semuanya mudah untuk diakses. Nah, jadi Susanti juga menambahkan sebelumnya itu telah menginisiasi lahirnya peraturan Presiden nomor 87 di tahun 2025. Ia menyebutkan regulasi itu menjadi peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau daring. Ya, aturan ini mengatur rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Nah, menurut dari Susanti, kementeriannya berkontribusi melalui penguatan aspek perlindungan anak dan pencegahan keterpaparan. Ya, upaya ini tentu untuk meningkatkan ketahanan keluarga serta kapasitas anak dan masyarakat ya, di mana pihak kementerian juga berupaya membuat perlindungan anak yang diperkuat melalui kampanye dan edukasi literasi digital.

Apa kabarnya untuk Anda yang masih sendiri di tahun 2026? Tidak terasa ya, kita sudah berada di pertengahan tahun nih. Yang udah punya rencana untuk sebar-sebar undangan, bolehlah ya. Melepas masa bujang gitu, apalagi ini sudah dua kali lebaran loh. Ya, lebaran Idul Adha

Nah, kali ini ada informasi penting juga pendengar, ini datangnya dari Tangerang ya, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana di sana bersiap untuk menyambut kepulangan jemaah haji untuk tahun 2026. Nah, berdasar jadwal ya, kelompok terbang kloter perdana yang akan tiba di tanah air itu pada hari Senin 1 Juni 2026 mendatang pendengar. Ya, General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi menyampaikan apresiasi loh atas kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan haji tahun ini ya. Jadi kepulangan jemaah haji ini melalui jalur khusus haji, yakni Terminal 2, di mana petugas pun akan mengatur area parkir bus penjemputan yang nanti akan membawa para jemaah calon haji ke masing-masing embarkasi. Nah, pendengar, Heru juga berterima kasih loh atas kelancaran operasional keberangkatan haji tahun ini, di mana tidak terlepas tentunya dari sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder serta pihak terkait. Ya, dan akumulatif ya capaian operasional keberangkatan haji di Bandara Soekarno-Hatta itu tercatat mencapai 100% untuk pelayanan kelompok terbang atau kloter ya. Sementara untuk jumlah jemaah yang diberangkatkan itu mencapai sekitar 99% dari total rencana. Nah, sebanyak 35.285 jiwa. Iya, banyak ya. Nah, Terminal 2F itu difungsikan sebagai pusat layanan haji terintegrasi pendengar, termasuk pelaksanaan program Makkah Rote ya. Bandara Soekarno-Hatta juga menyiapkan fasilitas khusus nih bagi jemaah lanjut usia dan berkebutuhan khusus.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya, telah memberangkatkan seluruh jemaah haji Provinsi Banten yang terbagi dalam dua kelompok terbang ya, terakhir sebanyak 177 dari 9.192 jemaah dari wilayah tersebut telah diberangkatkan pada hari Selasa 19 Mei 2026 kemarin. Nah, untuk sedangkan menurut Muafiq ya, mereka diberangkatkan pukul 10 lewat 15 menit menggunakan pesawat Garuda Internasional untuk penerbangan GIA 7332. Oke, yang lagi menantikan keluarganya pulang dari tanah suci ya, ya tetap diberikan kesabaran dan terus berdoa agar mereka sampai ke tanah air dengan sehat, selamat, dan tentunya menjadi haji yang mabrur. Amin. Oke, pendengar, masih ada informasi lainnya juga yang akan menemani Anda tentunya pagi hari ini. Tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana.

0: Baik, pendengar masih di info terkini pagi hari ini ya. Masih terkait dengan suasana Hari Raya Idul Adha. Iya. Jadi suasana Hari Raya Idul Adha itu ya selalu identik dengan berkumpul bersama keluarga tercinta. Namun pendengar, bagi para warga binaan di lembaga pemasyarakatan atau lapas ya, khususnya di kelas 2 Beluwuk nih, ya, momen ini harus dilewati di balik jeruji besi, ya. Meski demikian, dinding pembatas tak menyurutkan nih kehangatan silaturahmi saat pihak lapas membuka layanan kunjungan khusus hari raya di hari Kamis kemarin di tanggal 28 Mei 2026 ya. Jadi pendengar, kemarin itu sejak pagi hari ya, area ruang kunjungan lapas Luwuk itu tampak berbeda dari biasanya. Mengapa? Karena di sana ada aroma opor ayam dan ketupat yang dibawa oleh para keluarga pengunjung ya, yang membaur dengan riuh reda suara obrolan dan tawa yang sesekali diselingi isak tangis haru. Wow. Ya, begitu pintu kunjungan dibuka, pendengar, pelukan hangat langsung menyambut para warga binaan. Nah, sementara yang lain sibuk menggendong anak-anak mereka yang sudah lama tidak ditemui. Jadi pihak lapas ini sengaja ya memberikan kebijakan khusus selama momen Idul Adha dengan membuka 2 hari layanan tatap muka yang perharinya itu membuka 2 sesi untuk semua warga binaan. Nah, pendengar, terlihat para pengunjung lebih banyak membawa makanan, khususnya makanan khas lebaran ya. Jadi kemarin itu di hari Kamis tercatat sebanyak 324 pengunjung itu memadati area lapas sejak pagi Kamis hingga sore hari untuk melepas rindu tentunya dengan sanak saudara yang sedang menjalani masa tahanan. Nah, walaupun tidak banyak tidak sebanyak kunjungan hari raya di Hari Raya Idul Fitri ya, tapi tetap antusias para keluarga, warga binaan untuk bertemu keluarga yang berada dalam lapas itu sangat terasa loh. Ya, nah hal ini dinyatakan langsung oleh Kepala Lapas Luwuk, Bapak Muhammad Bahrun ya, di mana ia menegaskan bahwa layanan kunjungan khusus ini memang disiapkan untuk memenuhi hak psikologis para warga binaan, pendengar. Karena menurutnya pertemuan dengan keluarga itu merupakan bagian penting dari proses reintegrasi sosial. Ya, jadi ada salah satu warga binaan yang berusia 34 tahun yang mengaku sangat bersyukur atas kesempatan besukan gratis di hari raya ini. Ya, meskipun mengedepankan sisi humanis dan membludaknya jumlah pengunjung yang mencapai ratusan orang, pendengar, pihak lapas Luwuk sendiri itu tidak lengah ya dalam hal pengamanan. Jadi setiap pengunjung itu wajib melewati beberapa tahapan pemeriksaan ketat dulu. Ya, mulai dari pemeriksaan identitas hingga penggeledahan barang bawaan yang bertujuan untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang. Bahkan layanan kunjungan tutup itu ya, pelaksanaan besukan khusus Idul Adha di Lapas Luwuk itu berlangsung dengan aman, tertib dan penuh hikmat. Dan momen ini menjadi bukti bahwa meski kemerdekaan bergerak para warga binaan sedang dibatasi, namun kasih sayang keluarga tetap mampu menembus dinginnya tembok jeruji besi. Oke pendengar, kita lanjut dulu ya dengan berita lainnya yang akan disampaikan bersama RRI Pro 3 Jakarta dalam warta berita. Oke, tetaplah bersama kami, dan untuk Anda yang pagi hari ini lagi memulai aktivitas, selamat mengikuti rangkaian program acara kami.
1: Menjaga stabilitas harga, memastikan distribusi berjalan lancar, serta mencegah praktek mafia pangan yang merugikan masyarakat. Kementan juga menegaskan bahwa penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran seperti penimbunan dan manipulasi harga dengan dukungan lintas lembaga guna menjaga ketahanan pangan nasional. Kita ke informasi dari luar negeri, sebanyak 1078 produk makanan dan minuman di Jepang akan mengalami kenaikan harga pada bulan Juni mendatang. Meningkat tajam dari 84 produk pada Mei akibat naiknya biaya bahan baku, logistik, dan pengemasan. Lembaga riset Teikoku Data Bank LTD memproyeksikan bahwa tren kenaikan harga ini terus berlanjut hingga melampaui 10.000 produk sepanjang tahun, dengan sebagian dipengaruhi oleh ketegangan di Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Piala Dunia 3x3 FIBA 2026 di Warsawa, Polandia pada 1 hingga 7 mendatang akan menampilkan persaingan para bintang dunia seperti Strahinja Stojajic dari Serbia, Worthy de Jong dari Belanda, serta pemain kunci dari Spanyol, Lithuania, Latvia, dan Mongolia. Turnamen diikuti 16 negara dan diawali fase grup hingga 4 Juni sebelum dilanjutkan ke babak gugur untuk memperebutkan gelar juara dunia.

0: Kita masuk ke informasi pertama, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menegaskan pentingnya kesiapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK agar mampu bersaing di luar negeri, utamanya, dan juga bersaing di dalam negeri untuk lebih meningkatkan SDM. Kita simak laporan dari Voice of Indonesia yang disampaikan Putri Cahaya Purnama.
1: Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan cara pandang terhadap lulusan SMK saat ini sudah berubah besar. Menurut dia, lulusan SMK tidak lagi hanya diarahkan untuk bekerja di pabrik atau kawasan industri lokal. Hal itu ia sampaikan dalam webinar SMK Berani Mendunia seri kelima yang digelar secara daring pada Jumat 29 Mei. Saat ini peluang kerja bagi tenaga terampil Indonesia terbuka luas di berbagai negara, mulai dari Jepang, Jerman, Turki, hingga kawasan Timur Tengah. Menurut dia, hal itu terjadi karena sejumlah negara sedang menghadapi persoalan penuaan penduduk atau aging population, sehingga membutuhkan tenaga kerja produktif dari luar negeri.
2: Peta karir anak SMK tidak lagi berhenti di ujung kota atau kawasan industri lokal. Dunia kini semakin terbuka lebar. Jepang, Jerman, Turki, hingga Timur Tengah sedang mencari tenaga kerja produktif karena mereka menghadapi penduduk yang menua atau aging population. Sementara, tenaga mudanya mereka semakin berkurang.
1: Tatang menjelaskan ketika negara-negara tersebut kekurangan tenaga kerja muda, Indonesia justru sedang berada dalam masa bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menjadi peluang penting, asalkan lulusan SMK benar-benar disiapkan dengan keterampilan, bahasa, dan kemampuan adaptasi yang sesuai kebutuhan dunia kerja internasional. Untuk menjawab tantangan itu, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Ari Wibowo Kurniawan menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan 5 pilar strategi secara sistematis. Strategi ini disusun agar lulusan SMK dapat bekerja ke luar negeri melalui jalur yang aman, resmi, dan sesuai prosedur.
3: Tantangan Bapak Ibu sekalian, teman-teman nanti di SMK yang akan bergerak dalam segmen ini, kebetulan salah satu dari 5 strategi yang di launching oleh Pak Menteri adalah mempersiapkan kelas kebekerjaan luar negeri. Ini merupakan bentuk ikhtiar kita untuk memperbaiki bagaimana terjadinya, misalnya ada 35% kasus PMI yang bermasalah 2022 sampai 2023.
1: Adapun 5 pilar strategi yang disiapkan pemerintah meliputi penguatan pengetahuan bahasa asing, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyesuaian kurikulum, penguatan kemitraan dengan dunia industri, serta penyediaan layanan bimbingan dan konsultasi bagi siswa. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain, Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membutuhkan guru tambahan untuk mengisi kekurangan guru di sekolah tersebut. Selengkapnya informasi disampaikan oleh Leni Kurniawati.
1: Sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
0: Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi mengaku kekurangan jumlah guru, oleh karena itu pihak sekolah tengah mengajukan tambahan guru baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Sekolah SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan kebutuhan guru tambahan atau guru baru mencapai 19 orang. Namun demikian, pihak SLB Negeri Kabupaten Bekasi hanya mengusulkan 10 orang guru baru mengingat keterbatasan jumlah guru SLB di Jawa Barat. Kartini juga berharap usulan tersebut bisa segera direalisasikan sehingga kegiatan belajar dan mengajar di SLB Negeri Kabupaten Bekasi bisa berjalan maksimal.
1: Kalau sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
2: Berapa yang dibutuhkan guru-guru?
1: Kurang lebih kalau di DSO sih 10. Tapi kalau sesuai jumlah siswa sih kurang lebih dari 10 kita butuhnya gitu. Karena memang seluruh SLB di Jawa Barat itu memang kekurangan guru.
0: Sementara itu, Humas SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Abdul Hair menjelaskan bahwa kurangnya jumlah guru menjadi tantangan tersendiri sehingga pihaknya berharap agar jumlah guru bisa ditambah.
3: Dengan begitu besarnya peminat orang tua ya, satu, yang kedua juga SLBN hanya satu-satunya kan di kabupaten, otomatis harapan kita sih bisa melayani sepenuhnya gitu. Karena saya sebagai humas SLBN pun tiap harinya menerima tamu terus untuk pendaftaran gitu kan. Tapi kita kan tidak hanya sebatas ruangan yang disiapkan, tapi tenaga guru juga harus dipersiapkan gitu sih. Nah, kendala yang sekarang itu terlihat adalah tenaga guru.
4: Tenaga guru ya.
3: Mungkin kalau kelas kita sudah bisa upayakan ya, kalau gurunya cukup bisa kita bagi-bagi kelasnya gitu kan. Nah, ini yang terkendala sekarang kan tidak bisa menerima guru nol. Jadi memang harus ASN atau P3K. Nah, relokasi itu mungkin belum dapat di SLBN gitu.
0: Sekedar diketahui, SLB Negeri Kabupaten Bekasi memiliki jumlah murid sebanyak 164 orang dan jumlah guru sebanyak 23 orang. Dengan rasio tersebut, SLB Negeri Kabupaten Bekasi membutuhkan tambahan guru baru guna menunjang kegiatan belajar mengajar setiap harinya.

0: Sofian dari Mataram.
1: Apabila ada pada beberapa wilayah provinsi, jumlah
2: seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis MBG. Kolaborasi dan kerjasama untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPBG juga diberikan ruang yang sama tanpa terkecuali. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Irjen Pol Purnawirawan Soni Sanjaya di Mataram menyebutkan, proses pengajuan mitra dilakukan sepenuhnya secara online tanpa pertemuan dengan panitia pusat. Ia menyebut, sejumlah oknum memanfaatkan proses verifikasi dengan modus menawarkan titik lokasi SPPG kepada masyarakat dengan meminta sejumlah uang. Saat ini, terdapat kasus dugaan yang mencatut nama pejabat BGN di Lombok Timur berkenaan dengan kemudahan pembangunan SPPG. Menurut Sony, pelaku biasanya mengaku memiliki hubungan dekat dengan pejabat BGN untuk meyakinkan korban. Sony menyebutkan hingga saat ini tidak ditemukan keterlibatan personil BGN dalam praktik tersebut.
3: Terlapor ini juga menggunakan modus yang sama. Saat ini sudah ada satu kasus yang sedang ditangani oleh Polres Lombok Timur. Namun demikian, saya di sini sekaligus menghimbau kepada masyarakat bahwa proses verifikasi itu tidak dipungut biaya, baik SPPG aglomerasi maupun SPPG-SPPG terpencil, tidak dipungut biaya sama sekali.
2: Sementara itu, Kapolres Lombok Timur, AKBP Ikomang Sarjana membenarkan pihaknya tengah menangani dugaan penipuan terkait program MBG. Terduga pelaku berinisial S dengan total kerugian korban mencapai 950 juta rupiah.
4: Pengaduan yang kami terima di Polres Lombok Timur dengan pengaduan itu terjadi pada tanggal 16 Februari 2020. Kemudian tanggal 21 Mei 2026 kita terbitkan surat perintah didik dan nanti tanggal 29 Mei 2026 kita akan tetapkan sidik. Untuk terduganya masih berinisial S dengan kerugian yang cukup besar. Ini pengaduan yang pertama kami tangani. Akan berkembang untuk lebih jelasnya setelah kami tetapkan tersangka, kami akan publis kembali.
5: Modus yang dia berikan oleh inisial S ini, dia menjanjikan bahwa dia memberikan titik lokasi bangunan dan membangunkan bangunan EBG serta siap operasional. Untuk bangunannya sudah ada, cuman sampai sekarang operasional belum berjalan.
2: Kapolres menjelaskan, kasus tersebut akan segera ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Polisi sementara menerapkan pasal penipuan dan penggelapan terhadap terlapor. Masyarakat yang merasa dirugikan dihimbau agar segera melapor kepada penegak hukum.
6: Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi dari penanganan jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan saat ini masih berlangsung dan kemacetan panjang serta rekayasa lalu lintas juga terus diberlakukan di kawasan tersebut. Kami akan hadirkan pendengar dan pemirsa informasi lengkapnya disampaikan langsung oleh Alfred Stuter.
1: Kalau terkait penyebabnya ini kan existingnya itu kan.
2: Proses penanganan jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan masih berlangsung. Hingga kemarin, pantauan RRI di lokasi menunjukkan alat berat telah dikerahkan untuk melakukan pembongkaran dan perbaikan pada titik yang mengalami kerusakan. Akibat penyempitan badan jalan, petugas memberlakukan sistem buka tutup lalu lintas dan kendaraan roda 4 harus melintas secara bergantian melalui jalur yang masih dapat digunakan sehingga menyebabkan antrean panjang dari arah Jakarta menuju ke Depok. Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Jagakarsa, Sartono menyebut penyebab sementara jalan amblas diduga berasal dari kerusakan gorong-gorong lama yang berada di bawah badan jalan. Saluran tersebut memiliki diameter sekitar 3 meter dan kondisinya telah mengalami penurunan fungsi akibat usia.
1: Kalau terkait dengan penyebabnya ini kan existingnya itu kan ahong yang ukuran diameter 3 meter. Diameter 3 meter. Itu mungkin sudah bisa dilihat langsung itu kropos. Jadi ahong 3 meter kropos sepertiganya atas lah.

0: itu rubuh. Hmm. Ya, mungkin udah manusia ya. Nah, akhirnya mengakibatkan saya sampai sini.
1: Menurut Sartono, indikasi kerusakan sebenarnya telah terlihat sejak Kamis berupa gelombang pada permukaan jalan. Petugas saat itu telah memasang rambu-rambu peringatan sebelum akhirnya terjadi ambles pada badan jalan. Sebanyak 15 personil diterjunkan untuk membantu penanganan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi. Plat baja juga dipasang untuk memperkuat bagian jalan yang bagian bawahnya telah berongga agar kendaraan tetap dapat melintas. Sementara itu, dampak kemacetan dirasakan langsung oleh pengguna jalan. Antrean kendaraan bahkan sempat mengular hingga flyover Tapal Kuda di depan ISIP Jakarta. Salah seorang pengendara Ria mengaku sempat terjebak kemacetan selama hampir 3 jam saat melakukan perjalanan dari Lenteng Agung menuju ke arah Cibubur.
2: Mau ke Cibubur, dari sini udah kena macet.
1: Berapa jam kira-kira itu, Mas?
2: Kurang lebih 2 jam lebih. Sekarang hampir 3 jam saya nggak bisa kira.
1: Emang belum info apa-apa, Mas, sebelumnya, Mas, saat ini?
2: Sebelumnya udah ada info ambles, cuman bisa lewat.
1: Oh.
2: Gara-gara ada mobil material yang urung di sono ambles, ujungnya total
1: nggak
2: bisa lewat.
1: Satpol SDA Kecamatan Jagakarsa memperkirakan proses perbaikan membutuhkan waktu sekitar 2 pekan apabila kondisi cuaca mendukung. Hingga kini petugas masih melakukan penanganan dan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi untuk menjaga kendaraan tetap dapat melintas. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus bersama kami menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, Wakil Bupati Nias Utara mendorong integritas kepada petugas sensus ekonomi 2026 di Nias Utara guna menghasilkan data-data yang akurat demi mensukseskan pembangunan di Kabupaten Nias. Selengkapnya kita simak laporan dari Munieli Harefa.
4: Pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nias Utara telah dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nias Utara di Restoran Kaliki Gunung Stoli. Sebanyak 122 petugas mengikuti pelatihan yang digelar dalam 3 gelombang oleh Badan Pusat Statistik Nias Utara. Kepala BPS Kabupaten Nias Utara Dharma Buriman Telombanua mengatakan tujuan pelatihan adalah agar petugas memahami standar operasional prosedur, konsep dan metode kerja di lapangan.
5: Gelombang pertama kita laksanakan dari tanggal 28 hingga 30 Mei, dan untuk gelombang kedua kita laksanakan mulai dari tanggal 2 sampai 4 Juni, dan gelombang ketiga kita laksanakan dari tanggal 8 sampai 10 Juni 2026. Kita berharap dari BPS kepada seluruh para calon petugas yang akan melaksanakan tugas penataan lengkap nanti di lapangan, kita mengharapkan agar semua para petugas bisa lebih memahami bagaimana SOP, konsep dan definisi dan metodologi dalam pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga data yang akan kita kumpulkan nanti bisa lebih komprehensif untuk menjadi sebuah rujukan pada pemerintah dalam pembangunan ke depan.
4: Ia juga mengimbau masyarakat Kabupaten Nias Utara agar menerima kedatangan petugas dengan terbuka dan memberikan informasi yang jujur sesuai kondisi di lapangan. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Nias Utara Yatati Maharifa berharap hasil sensus bisa menjadi dasar kuat penyusunan program pembangunan daerah.
6: Kita berharap bahwa kegiatan ini supaya benar-benar dijalankan dengan baik dan menjadi dasar kita di Kabupaten Nias Utara langkah-langkah program-program ke depan, sehingga capaian-capaian harapan-harapan kita, harapan masyarakat di Kabupaten Nias Utara dapat tercapai.
4: Ia menyatakan data yang akurat dan nyata sangat penting. DPRD berharap hasil sensus ini mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat Nias Utara. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke informasi lain, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha hingga kemampuan pemasaran digital. Selengkapnya kita simak laporan dari RRI Semarang bersama Ima.

0: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
1: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah, dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
2: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
1: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
0: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
1: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah menggandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Sesaat lagi Indonesia Menyapa Pagi tentunya akan menyampaikan berbagai topik-topik pilihan. Dan Anda bisa ikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial kami untuk bisa mengikuti informasi-informasi terkini. Dan saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda hari ini.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra dan Tomo, kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
5: Welcome to the Globe Summit and Boston on the world stage preparing for the 2026 FIFA World Cup.
6: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pars, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
7: And we're responsible for everything else.
8: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
6: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan, para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen.
9: Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ce v-ați scătănat?
1: Luar piața! Acum
0: mă
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Selamat pagi pendengar yang bergabung bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda selalu setia menyimak informasi-informasi penting kami. Dan seperti biasa, kami akan berbagi topik-topik pilihan yang boleh nanti Anda pilih. Anda juga boleh ikut serta di line telepon kami 0213844545, 0213866712, 0213523172, dan 0213862375. Berbagai topik yang sudah kami siapkan untuk Anda, saya boleh bacakan terlebih dahulu ya. Nanti Anda memilih topik yang mana yang Anda ingin dengar lebih jauh pembahasannya, ataupun juga mungkin ada hal-hal lain yang ingin Anda sampaikan, termasuk juga mau titip pertanyaan, saya berikan kesempatan kali ini. Dan topiknya adalah yang pertama, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Kemudian yang kedua, Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ketiga adalah jelang Hari Raya Waisak 2570 BE di Borobudur. Kemudian FOMO dan viral jadi penopang bisnis di kawasan Blok M. Dan yang kelima adalah terkait serba-serbi persiapan Piala Dunia. Silakan Anda bergabung memilih topik-topik tersebut. Kami juga akan update bagaimana Presiden Prabowo Subianto kemarin sudah kembali ke Jakarta merampungkan kunjungannya di Paris. Presiden bertolak kembali ke Jakarta merampungkan seluruh rangkaian kunjungan kenegaraan di Paris, Prancis yang berlangsung 27 hingga 29 Mei. Di Bandara Orly, waktu setempat pesawat Garuda dengan PKGIF lepas landas menuju Base Op Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Halim Perdana Kusuma, dan didampingi oleh delegasi terbatas seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Saat berada di Bandara Orly, ia sempat disambut oleh Menteri Urusan Francophonie, Kemitraan Internasional dan Warga Negara Perancis di Luar Negeri Alain Karoy, dan Gubernur Militer Paris Jenderal Louis Maizong dan Karoa juga didampingi Presiden Prabowo dalam perjalanannya menyusuri karpet merah hingga sampai ke ujung tangga. Kemudian ada beberapa jajaran pejabat lain juga yang melepas kepulangan Presiden Prabowo, di antaranya Duta Besar Perancis untuk Indonesia Fabien Pennenong dan juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis Muhammad Omar, serta atas pertahanan KBRI Paris Marsekal Pertama TNI Hendra Gunawan. Dan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo di Paris dimulai dengan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan atau La Invalence di pertemuan bilateral Presiden Republik Perancis Emmanuel Macron di Istana Ali Paris. Dan kali ini Presiden juga membuat beberapa kemitraan strategis dan juga rencana investasi di Indonesia. Kita harapkan hasil yang baik dan juga ini untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Saya akan menyapa para pendengar yang sudah ada di ujung telepon yang akan memilih 5 topik-topik pilihan tadi. Dan ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pagi Pak Kendi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Resti Rustarto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Resti, Toli-Toli pagi ini cerah.
0: Alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi ya, hari Sabtu bisa jalan-jalan dong ya.
1: Insya Allah aja.
0: Pak Kendi, mau pilih topik yang mana pagi ini? Silakan.
1: Yang nomor 2 itu apa ya?
0: Yang nomor 2 adalah terkait dengan saya bacakan ulang semuanya atau mau hanya nomor 2 saja?
1: Yang kesaktian Pancasila itu.
0: Ya oke, boleh kalau begitu. Jadi topik yang kedua ini berkaitan dengan bagaimana Pancasila menjadi pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Itu yang mau disimak?
1: Ya, Pancasila itu ibaratnya adalah dasar negara kita, ideologi kita berbangsa dan bernegara. Tapi hari ini terkadang saya tanya ya sama anak-anak sekolah yang kelas pas kelas 5 suruh apa Pancasila, aduh setengah mati belepotan.
0: Oh ya?
1: Tidak tahu. Iya, kenapa? Mungkin akibat sekarang kan waktu saya masa-masa sekolah saya itu dalam kurikulum mata pelajaran namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Tapi hari ini kan sudah tidak ada kayaknya ya. Tidak ada mata pelajaran PMP. Terbukti kan?
0: Ada, sekarang namanya menjadi PPKN, kemudian juga Ya, mungkin namanya tidak sama.
1: Ya, jadi dan banyak kita temui, bahkan pejabat. Kemarin ada kan ram itu dan viral itu. Mm-hmm. Ketua DPR begitu disuruh hafal Pancasila, kelabakan datang. Mm-hmm. Ya kan, okay. Ketua DPR keempat di daerah Jawa, di mana. Mm-hmm. Dan bukan cuma di Jawa, hampir seluruh Indonesia kalau langsung disuruh hafal, karena mereka dihafal Pancasila mungkin tidak hafal itu. Makanya kalau bisa diaktifkan lagi lah, apa namanya, penyuluhan P4 itu menurut saya. Oke, itu aja mau pembahasan seperti
0: ini. Terima kasih Pak Kendi. Selamat pagi. Dari Toli-Toli kita ke Pak Edi di Solo. Selamat pagi Pak Edi.
2: Kimberly, sehat-sehat keluarga.
0: Alhamdulillah. Hari Sabtu rencana kemana nih?
2: Ini putar-putar Solo saja.
0: Puter-puternya naik sepeda, naik motor, atau jalan kaki?
2: Motor, oh, motoran ya. Hanya motor, iya. Jalan-jalan rusak-rusak itu.
0: Gitu ya.
2: Lupa.
0: Terus di ini nggak? Dicatat nggak? Yang rusak di mana aja lalu dilaporkan
2: sudah,
0: ke Mas Wali Kota?
2: Sudah kirim video, cuma ya belum ditangani.
0: Sama Mas Wali belum ditangani ya? Boleh, nanti saya belum. Teruskan ke ya, Wali Kota Respati. Ya.
2: Semoga. Ini Pak Presiden sudah kembali, mudah-mudahan Mbak Resi sudah beri masukan. Supaya doa bersama seluruh Indonesia, biar ngurangi musibah bencana, biarpun ada begini kita aja.
0: Yeah.
2: Ini ada kejadian tempat meninggal di tempat camping, apa kejadiannya apa. Ya, semoga nanti biarpun ada krisis air, krisis BBM apa, bisa ditangani dengan baik. Cepatnya.
0: Itu saja.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Yo. Terima kasih. Selamat pagi Pak Edi. Selamat muter-muter di Kota Solo. Kita ke Kutai Barat. Pak Haryanto sudah standby nih. Pak Har, pagi. Halo, Pak Haryanto. Ya, nampaknya terputus. Nanti coba dihubungi kembali ya, Pak Haryanto. Kita juga ingin dengar apa saja sih pilihan dari Pak Haryanto. Kemudian Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli, pagi Horas.
3: Ya, Horas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cerah ini.
0: Cerah ya. Jadi kalau cerah kira-kira enaknya ngapain Sabtu-Sabtu begini nih Pak Matauli?
3: Ya, secara mendengarkan Mbak Risti ini membahas topik beritanya jadi semangat.
0: Terima kasih juga selalu menjadi pendengar setia dan penelpon pagi hari. Pak Matauli, pagi ini mau pilih yang mana?
3: Ya, itu tentang Pancasila Mbak Risti ya. Dekat nih tanggal 1 ya, hari lahirnya Pancasila itu ya.
0: Iya.
3: Nah, sama ada dua ya kalau saya nggak salah itu. Apa namanya hari kesaktian Pancasila. Mungkin masyarakat agak sulit membedakan Mbak Risti ya.
0: 1 Juni ya.
3: Itu selalu itu ya. Terus mengenai Pancasila ya, ya sebenarnya ini bisa dibumikan, disosialisasikan. Kalau kemarin kan ada viral tuh cerdas cermat yang MPR ya kan, bikin kuis-kuis dengan hadiah ya, katakan pakai pulsa. Jadi orang nggak orang akan apa namanya terkurangi untuk judol ya kan, pinjol. Kalau memang negara hadir sekalian dapat apa-apanya, dapat positifnya, sosialisasinya, masyarakat makin cerdas. Kalau disuruh orang tua belajar lagi kan pasti males nih. Tapi kalau ada misalnya kuis gitu kan, orang kan akan membaca literasi Mbak Risti ya kan, membaca lagi, oh saya bukan nih apa jawabannya. Mungkin itu bisa jadi salah satu contoh ya, atau telling story, atau dibikin-bikin meme, atau kayak mana. Pokoknya kalau masyarakat itu dibikin cara-cara kreatif, apapun namanya Pancasila yang katanya tadi itu mah hanya teori, saya pikir akan pelan-pelan diterima dengan baik. Selain P4 ada dilakukan lagi itu saya setuju. Mengenai apa tadi itu krisis air bersih ya, global ya Mbak Risti ya. Itu di Kuba saya udah baca itu beritanya ya, bagaimana mereka itu kekurangan air bersih. Ya memang karena fenomena di dunia sekarang pun kan sudah sedang tidak baik-baik saja Mbak Risti ya. Buktinya Godzilla lah, El Nino yang tidak apa. Cuman teknologinya itu bagaimana sekarang perkembangannya ya. Misalnya kayak kemarin pasca bencana banjir di Pulau Sumatera ya, teknologi untuk yang seperti ini diperkenalkan ke masyarakat, gimana cara cepatnya entah menyaring air hujan lah atau air apalah. Karena kalau misalnya ini nggak diperkenalkan ke masyarakat ya, karena air ini kan kebutuhan pokok ya, untuk mandi dan sebagainya. Tapi untuk yang udah kalau udah listriknya padam nggak bisa lagi apa, ini gimana ya. Kalau Amerika kemarin kan udah bisa memfilter air laut ya katanya, menjadi air tower. Saya pun kurang tahu itu ya bagaimana nanti ilmuwan-ilmuwan kita melihat seperti ini di daerah-daerah yang memang di perkotaan itu sulit, yang selalu memanfaatkan air tanah sebagai kebutuhan pabriknya gitu kan. Itu bagaimana dengan standar kualitas yang baik lah. Karena sekarang juga banyak pencemaran di sungai ya. Itu pasca kemarin orang kurban itu kan buang aja ke sungai, buang aja ke paret. Padahal limbah dan penyakit kan bisa saja. Ini air ini bisa juga menjadi penyakit, bisa juga jadi berkah ini.
0: Yeah.
3: Kalau memang manusia yang salah guna.
0: Tergantung bagaimana cara pengolahannya juga ya. Baik kalau gitu.
3: Salam sehat tangguh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini sesuatu yang sangat menarik. Terima kasih Pak Matauli selalu memberikan juga ya masukan-masukan, pemikiran. Nanti coba saya teruskan kepada narasumber yang terkait dengan air bersih. Pak Wibi di Makassar. Pagi Pak Wibi.
4: Selamat pagi Mbak.
0: Ya pagi.
4: Kota Makassar atau Kota Angin Mamiri.
0: Angin
4: cerah Mbak.
0: Oke, jadi Angin Mamiri tetap kupasang ya.
4: Ya, Angin Mamiri tetap kupasang. Bertip supaya basah.
0: Pak Wibi, pagi ini udah sarapan belum?
4: Ini sedang minum teh sama pisang goreng yang sedang panas-panasnya.
0: Oke, pas itu kalau gitu dengan info-info dari saya. Mau pilih topik yang mana? Silahkan.
4: Yang Piala Dunia tadi itu.
0: Mm-hmm. Pendukung siapa dari 48 negara?
4: Begini, Pak.
0: Mm-hmm.
4: Terjadi istilah judi sepak bola.
0: Waduh, terus?
4: Iya. Ya, saya lihat dulu siapa yang main. Saya ikutan, Pak, tapi kecil-kecilan deh. Ya, untuk iseng-iseng saja, untuk main-main saja.
0: Gitu ya?
4: Iya.
0: Tapi judi ini memang selalu ada atau hanya sesaat?
4: Ya, setiap ada
0: pertandingan.
4: Entah itu Liga Inggris, Liga apa itu.
0: Oke. Jadi Pak Wibi partisipasi terus?
4: Ya tapi kecil-kecilan Pak, tidak mau besar-besaran.
0: Gitu ya, takut gak balik modal ya Pak Wibi ya?
4: Iya memang, ya itu lebih hiburan saja. Tapi tidak selalu juga ikut, karena kadang-kadang saja Pak ada duit.
0: Oke, tapi kan ya, judi suka diberantas nih. Jadi Pak Wibi merasa ini dibiarkan saja untuk hiburan atau baiknya gimana nih?
4: Kalau judi
0: pro kontra nih.
4: Berantas, Pak.
0: Mm.
4: Kalau judi nggak bisa berantas.
0: Karena?
4: Ditangkap,
0: mm-hmm.
4: dibawa ke kantor,
0: mm-hmm.
4: dia bayar, lepas lagi. Nggak bisa diberantas. Ditangkap.
0: Begitu ya dari Oke, baik kalau gitu.
4: Oke, makasih.
0: Terima kasih, selamat pagi Pak Wibi di Makassar yang sedang sarapan pisang goreng. Kita kembali ke Pak Haryanto, tadi terputus. Pak Haryanto, pagi.
5: Selamat pagi, good pagi, selamat morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini ya, jadi sabar, kebulat sabar dan nanti, kebalik ya.
5: Waiting for you, selamat menganu, sabar.
0: Oke, waduh, luar biasa saya, memang nih.
5: Saya pasti pilih yang nomor satu.
0: Kenapa?
5: Air tadi ya. Dia populasi penduduk manusia itu berapa miliar sekarang? Terus bertambah kan?
0: Mm-mm.
5: Begitu juga jumlah air yang ada di muka bumi ini berapa? Memang banyak, tapi itu airnya asin. Ada juga yang air payau. Yang kita perlukan itu kan air tawar, fresh water. Nah itu air tawarnya ada di mana? Apakah di aliran permukaan semacam sungai kah, danau, rawa, tumbuhan, hewan, manusia perlu air?
0: Hmm.
5: Kalau musim kemarau bagaimana? Sulit banget air itu.
0: Yeah.
5: Air itu jadi barang langka, barang mahal Mbak Risti.
0: Yeah.
5: Air aja sekarang kan dikemas, dijual itu per botol, per galon, mahal harganya.
0: Hmm-mm.
5: Bisa aja suatu hari nanti bisa lebih mahal daripada BBM, fossil fuel. Nah itu perlu air, itu kan sumber kehidupan.
0: Jadi menurut
5: kita jaga, ya harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara supaya dia tetap berkelanjutan, dia tidak tercemar, ya tidak terpolusi oleh ya macam-macam lah, logam berat kah, dari selimbah kah, sampah kah atau apa, ya kita jaga dia kemurniannya, kebersihannya supaya kita bisa menggunakannya ya. Bisa mengkonsumsinya, kan macam-macam gunanya.
0: Okay.
5: Sektor pertanian aja perlu air, apalagi itu lahan basah. Ya kan begitu Mbak Rizky ya.
0: Baik, kalau
5: kalau
0: gitu.
5: Soal Pancasilanya besok aja saya. Karena besok baru tanggal 1 Juni.
0: Oke, siap
5: saya
0: kalau gitu.
5: Saya tanyain apa air pekan gitu kan. Harus tanyain.
0: Oh, saya pertanyaannya beda gitu. Bapak 2 hari ini pasti akan standby karena besok saya masih ada.
5: Oke, oke.
0: Kita so, lanjutkan ya.
5: WFG ini, work from garden tanpa meteor.
0: Gitu ya.
5: Oke, dilanjut.
0: Terima kasih, selamat pagi, good sehat pagi, selalu.
5: Selamat morning.
0: Selamat dan semangat terus, Pak Arianto. Ya. Sebelum kita ke Pak Suranto, Pak Ramli dan juga Pak Sono, kami punya informasi dari ruang gatekeeper yang sayang untuk dilewatkan.

0: Kilas Berita.
1: Kementerian Hukum telah menyelesaikan 104 sengketa kekayaan intelektual atau KI melalui mekanisme mediasi sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga 20 Mei 2026. Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar, sengketa yang dimediasi didominasi oleh perkara hak cipta serta merek. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita kembali di line telepon 0213844545 386-6712 Pak Suranto di Malang. Pagi.
2: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto.
1: Waduh, lengkap sekali. Terima kasih loh, saya sudah ya, ditunggu enak, tadi ya.
2: Tapi Mbak Risti hebat ya, 5 jam siaran jangan lupa sarapan loh ya.
1: Gitu ya. Padahal saya nunggu Pak Suranto ngajak habis selesai selesai siaran atau ada yang antar ke sini.
2: Iya. Lompat aja dari Malang ke Jakarta ya. Ser gitu ya.
1: Apa sih makanan Pak sarapan paginya kalau di Malang ada yang khas enggak, Pak?
2: Kalau saya kadang-kadang saya makan roti, kadang kalau ada nasi sama.
1: Ini kebule-bulean ya.
2: Ya, tempe penyet gitu ya. Tapi aku yakin Jakarta pasti di kantor RRI ada kantin kan di dalam kompleksnya pasti ada ya.
1: Tapi kalau saya sarapan nanti Pak Suranto sama saya jadi enggak ngobrol.
2: Ya nanti pas iya 5 jam tapi hebat loh punya Mbak Rudi, Pak Risti hebat loh siaran.
1: Gitu ya. Wah, kita bisa sarapannya sama suara-suaranya Pak Suranto dan pendengar lain jadinya sudah cukup kenyang.
2: Tapi yang penting jangan lupa sarapan loh ya Kak Risti, paling enggak minum air putih.
1: Siap, gitu ya. Terima jam. Kasih.
2: Enggak semua orang bisa loh 5 jam ngomong seperti itu tapi namanya talenta ya.
1: Baik, yang Pak Suranto.
2: Kan dibayar ya.
1: Amin, amin. Ya, Pak Suranto, pagi ini mau beli topik yang mana?
2: Saya pilih tema nomor satu tentang air. Ya.
1: Kenapa?
2: Ya pesan aku sih, ini kan musim kemarau ya. Mm-hmm. Ya gunakanlah air dengan sebaik-baiknya. Mm-hmm. Kalau pergi matikan keran, jangan biarkan menyala ya. Karena jangan sampai, ya karena masih banyak orang yang butuh air kan.
1: Ya.
2: Jadi kesimpulannya gunakanlah air dengan seperlunya saja. Matikan keran apabila sudah nggak digunakan lagi. Demikian.
1: Baik, terima kasih.
2: Ya.
1: Dari Pak Suranto kita ke Pak Ramli di Banda Aceh. Selamat pagi, Pak Ramli.
3: Selamat pagi, Bang Ezo.
1: Iya, Pak Ramli pagi. Pak Ramli, cerah ya pagi ini di Banda Aceh?
3: Iya, kadang cerah nih.
1: Lagi bagus. Mau pilih topik yang mana, silakan.
3: Saya pilih nomor satu, Pancasila.
1: Nomor dua, Pancasila. Nomor satu tentang air.
3: Nomor dua.
1: Kenapa pilih Pancasila?
3: Karena Pancasila sekarang udah bohong.
1: Maksudnya?
3: Ya, nggak ada macam ditulis di Pancasila 5 itu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Kan nggak ada keadilan Pancasila itu kan? Keadilan itu rakyat semua.
1: Gimana?
3: Coba nanti dibahas ya, saya dengar sini ya.
1: Oke, baik kalau gitu. Kami coba catat ya, nanti kami teruskan. Terima kasih Pak Ramli, ya, sehat terus. Kasih. Selamat pagi. Dari Banda Aceh, kita langsung ke daerah Ciputat nih. Pak Darsono, pagi. Ya, sayang sekali terputus nih Pak Darsono, belum bisa berkomunikasi dengan kita. Dan mudah-mudahan juga Anda yang pagi hari ini punya berbagai aktivitas, tetap sehat, tetap semangat. Dan terima kasih selalu menjadi pendengar setia dari Pro 3. Kami juga menantikan telepon Anda setiap pagi, kami juga menantikan pilihan-pilihan topik dari Anda. Dan yang paling penting, kami senang untuk bisa bertukar pikiran juga dengan Anda. Kali ini saya coba untuk buka satu line telepon lagi, 0213844545, 0213866712. Ya, penelpon terakhir. Halo. Pak Darsono, pagi. Pak Darsono, halo. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Rizky.
1: Iya, Tanto. Saya nggak berani nutup dulu pagi ini kalau Pak Darsono belum nyambung nih sama saya.
4: Sudah berapa kali itu?
1: Gitu ya, iya. Kalau katanya Jakarta itu selalu ada kepadatan gitu. Pak Darsono, pagi hari ini cerah ya, tapi Ciputat ya?
4: Cerah, tapi agak mendung sedikit.
1: Iya, kalau kata lagu mendung tidak berarti hujan, yang penting Pak Darsono memilih topik.
4: Iya. Pancasila.
1: Kenapa Pancasila?
4: Ketuhanan yang Maha Esa. Terus nomor satu apa tadi?
1: Tentang air. Air bersih.
4: Air bersih kepake terus.
1: Oke. Okay. Dua itu ya. Terima kasih.
4: Mbak Rizky udah minum air mirira kan?
1: Air putih ya, supaya tetap sehat ya, dan bisa putih. Menyapa Pak Darsono. Terima kasih. Sudah Bapak. Terima kasih perhatiannya. Kasih, selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah menghubungi. Tidak semua telepon dapat kami udarakan kali ini, namun kami sangat mengapresiasi sekali Anda yang ingin bergabung di line telepon kami.